0: mulai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif, motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya. Semakin relevan kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terpenuhi.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Oh Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikad dalam melaksanakan pelayanan pada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, itu standar sih. ini kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu berdengar Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya, dan Kuntini ini juga artinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan pula tahun depan. Itu ketiga.
7: Sementara itu mendengar pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti info haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui
10: untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi disebutkan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham, sebetulnya juga undang-undang dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya, tapi dia kan independen ya dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, ya kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi memberikan rekomendasi-rekomendasinya ya.

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

bantuan dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3 WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dizain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah ini privasi lah, Kak. Nah kan benar kata Bu.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Jangan lupa like dan...
1: Terima kasih pendengar di Boven 3, baik yang dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di 90.3 MHz Radio Republik Indonesia, Boven 3. Pukul 9.36 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita dilintasi yang Boven 3 edisi Jumat 8 Mei 2026. Saya Ina Marmani hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur, usai kebersamaan kita di Lintasi yang Bovendigal. Ya, berakhir selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Selamat menjalankan tugas-tugas Anda di hari ini. Senantiasa berjalan dengan baik, lancar, dan juga tetap menjaga kebersamaan ya, dan juga selalu mempererat tali persaudaraan yang juga Anda bina, baik di rumah, di lingkungan tempat tinggal Anda, bahkan di lingkungan kerja Anda. Oke, yang mendiami 20 distrik, 112 kampung juga, kami menyapa Anda. Selamat pagi, selamat berkarya. Dan juga Anda yang mendengarkan siaran kami melalui audio streaming dan replay go dimanapun berada, selamat pagi dan semangat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Kami masih terus hadir dengan hiburan-hiburan dan juga informasi-informasi terkini yang mana kami update dari rari.co.id.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention, Yashin.
5: Всем отверстным броском Яшин прерывает атаку. Ворота турецкой команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And force another fine save from Yashin.
8: Il

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di 90.3 MHz pukul 10.11 waktu Indonesia Timur. Kembali hadir dengan informasi-informasi terkini dari rari.co.id. Saudara, fak-fak jadi tonggak sejarah misi Katolik di Tanah Papua. Perayaan hari ulang tahun ke-132 misi Katolik di Tanah Papua menjadi momentum refleksi iman dan rasa syukur bagi umat Katolik, khususnya di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Peringatan bersejarah tersebut tidak hanya dimaknai sebagai perayaan seremonial, tetapi juga penguatan nilai persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di Tanah Papua. Ketua Panitia HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua, Frederikus Warpopor, mengatakan perayaan tersebut merupakan bentuk ungkapan syukur atas rahmat Tuhan yang diberikan kepada seluruh umat di Tanah Papua. Saudara, informasi lebih lengkapnya Anda bisa kunjungi laman resmi rari.co.id dan membaca fak-fak jadi tonggak sejarah misi Katolik di Tanah

bertanya-tanya, bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

tersebut. Ia adalah kentongan yang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari legenda Laksamana Cheng Ho dari Cina pada tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Kentongan awalnya digunakan sebagai alat komunikasi ritual keagamaan dan kemudian dibawa ke Cina, Korea, dan Jepang.

Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai alat pengumpul massa dan pendamping ronda pada abad ke-19. Dan seiring berjalannya waktu, kentongan berkembang menjadi tradisi yang dilakukan secara rutin, seperti membangunkan orang sahur pada bulan Ramadan. Dan di sejumlah wilayah di Indonesia, kentongan diiringi tabuhan lain sebagai tradisi membangunkan

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, masih terus dengan informasi-informasi terkini yang mana kami bagikan ke ruang dengar Anda. Ya, salah satunya pendengar informasi seputar kesehatan, yaitu CKG ungkap masalah kesehatan siswa terbaru per Mei 2026. Saudara, pemerintah mengungkapkan temuan terbaru persoalan kesehatan siswa melalui program cek kesehatan gratis atau CKG sekolah hingga Mei 2026. Data terbaru menunjukkan masalah kesehatan terbesar yaitu gigi berlubang, peningkatan tekanan darah, dan penumpukan kotoran telinga. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan program CKG sekolah menjadi langkah pemerintah mendeteksi masalah kesehatan siswa sejak dini. Pemerintah menilai kesehatan menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia unggul. Ya, saudara, itu informasi seputar kesehatan ya, yang mana kami bagikan dari portal resmirari.co.id. CKG ungkap masalah kesehatan siswa terbaru per

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: buang sampah sembarangan.
1: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
0: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
0: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah.

0: saya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasihannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigul.

Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus saat melawan Arab Saudi di laga pertama. Kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Misi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua abad. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

0: Eh, kamu udah isi link ini belum?
1: Hah? Link apa?
0: Ini loh, link hadiah umroh. Tautannya tuh lagi rame banget di media sosial. Dan kalau kita isi data pribadi kita di link ini, kita bisa berangkat umroh loh.
1: Loh, berangkat umroh emang bisa segampang itu? Tunggu dulu. Kamu emang udah pastiin kebenaran tautan tersebut?
0: Belum sih, tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
1: Nah, justru itu. Banyak yang share, tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax. Hati-hati ya kawan. Sebelum membagikan sebuah berita, pastikan dulu bahwa sumbernya itu jelas. Cek juga apakah berita itu berasal dari media resmi atau bukan. Dan pastikan tanggal serta isi beritanya. Bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya.
0: Oh, jadi gak boleh langsung percaya dan asal isi data pribadi ya? Apalagi langsung membagikan berita tersebut?
1: Ya jelas lah gak boleh. Karena sekali kita nyebarin berita palsu, itu dampaknya bisa merugikan orang banyak loh. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas, saring sebelum sharing.
0: Karena jempol kita, tanggung jawab kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

20 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus hadir dengan hiburan-hiburan menemani aktivitas Anda. Oke, pendengar, kami juga informasikan nanti pukul 12 kami akan hadirkan sholat Jumat ya, yang mana dari Masjid Baitur Rahman Tanah Merah. Dan nanti di menit 40 kami persembahkan lagu-lagu Islami guna menemani saudara-saudari kita yang beragama Islam, guna mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat. Oke, bergar di manapun Anda berada dengan informasi-informasi yang juga terus kami bagikan untuk Anda, yang mana siang ini juga hadir ya, 7 cara mengatasi badan pegal setelah kerja, dijamin back and relax, yang mana hadir untuk Anda, kami undur dari CNN Indonesia.

mendengar di Van de Jolan sekitarnya tentunya. Meski sering dianggap sepele ya, tentunya pegal yang dibiarkan berlarut juga dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius seperti nyeri kronis atau gangguan otot dan sendi. Berakhir terdapat sejumlah cara sederhana dan aman yang dapat membantu menenangkan pegal sekaligus memulihkan energi tubuh, yang mana dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu minum air, saudara. Minum air saat badan terasa pegal ya, setelah bekerja udara membantu tubuh meredakan nyeri yang dirasakan. Yang kedua yaitu kompres hangat dan dingin untuk meredakan nyeri. Kompres hangat dan dingin menjadi metode paling dasar yang efektif untuk merendahkan pegal setelah aktivitas. Dan yang berikut pendengar, tetap bergerak dengan olahraga ringan. Tubuh membutuhkan gerakan ringan untuk mempercepat pemulihan. Aktivitas seperti jalan santai, peregangan ringan atau yoga dapat juga membantu melenturkan otot dan mencegah ketegangan. Yang berikut yaitu keempat, peregangan untuk melemaskan otot. Ya, saudara, peregangan atau peregangan menjadi langkah penting untuk mengurangi ketegangan otot setelah bekerja. Aktivitas ini membantu otot yang kaku akibat posisi tetap seperti duduk terlalu lama di depan komputer. Dan yang kelima, memberi nutrisi melalui makanan. Saat bekerja, orang sering melewatkan makan dan hanya mengandalkan kafein dan cemilan sepanjang hari. Secara tidak langsung kebiasaan tersebut membantu energi menurun di sore hari. Dan yang keenam, latihan pernafasan untuk meredakan ketegangan. Rasa pegal tidak hanya berasal dari otot, tetapi juga dapat dipicu oleh stres yang memicu ketegangan tubuh. Dalam kondisi ini, latihan pernafasan menjadi salah satu cara efektif untuk menenangkan sistem saraf. Dan yang terakhir yaitu melakukan terapi atau pijat. Lakukan terapi seperti pijat, akupuntur, yoga hingga terapi juga dapat membantu mengatasi pegal setelah kerja. Ya, saudara, badan pegal setelah kerja merupakan hal yang wajar, tetapi tidak boleh diabaikan dengan kombinasi perawatan sederhana.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Temuti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Sekitar pukul 11.40 satu menit waktu Indonesia Timur, kami suguhkan lagu-lagu Islami guna menemani saudara-saudara kita yang akan mempersiapkan diri guna melaksanakan jalannya sholat Jumat siang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya tentunya untuk siaran langsung dari Masjid Baitur Rahman

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun.

Baiklah pendengar, di Boven Tegalan sekitarnya kini pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengajak Anda untuk mengikuti jalannya sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahman Tanah Merah.

Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi hadiyan wa mubashshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idznihi wa sirajan munira. Fahadallahu bihil ummah wa kashafa bihil ghummah. Fajazahullahu khaira ma jaza nabiyan an ummatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ibadallah, fa'usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, bitaqwallahil azim alqail fi kitabihil karim, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama pada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah, pencipta segala sesuatu yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan apapun, berbeda dengan segala sesuatu, tidak membutuhkan tempat dan arah, serta maha suci dari bentuk dan ukuran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat salahal jasada kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Ruwahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati adalah pemimpin dan pengendali bagi seluruh anggota badan. Hati merupakan organ paling mulia dalam diri manusia. Seluruh anggota tubuh tidak akan melakukan apapun kecuali atas perintah hati. Jika hati seorang hamba baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya, mulai dari telinga, mata, mulut, lidah, tangan, kaki, perut, hingga kemaluannya. Pengaruh kebaikan hati akan
tampak pada seluruh anggota badan. Namun jika hati rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya, dan dampak kerusakan hati akan terlihat pada anggota badan itu. Hati ini karena sebelum seseorang melakukan suatu perbuatan, baik maupun buruk, terlebih dahulu muncul tekad di dalam hatinya. Kemudian hati memberikan arahan kepada anggota badan. Lalu anggota badan bergerak melaksanakan perbuatan tersebut. Maka tindakan anggota badan hanyalah ungkapan dan ekspresi dari apa yang telah diniatkan di dalam hati. Allah menjadikan anggota badan tunduk dan patuh kepada hati. Apapun yang bercokol di dalam hati akan tampak pada anggota badan dan diwujudkan sesuai kehendak hati. Jika hati baik, maka yang dilakukan anggota badan pun akan baik. Begitu pula sebaliknya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hati dengan istilah mudghah, yakni segumpal daging, sebesar sesuatu yang dapat dikunyah seseorang. Hal ini mengisyaratkan bahwa hati mempunyai ukuran kecil namun memiliki peran dan kedudukan yang sangat besar. Oleh karena itu sudah selayaknya kita berusaha menyucikan hati, menjaganya dari berbagai kotoran, serta membersihkannya dari penyakit-penyakit hati agar hati menjadi lurus, terdorong menuju kebaikan, dan mampu menahan diri dari keburukan. Dengan demikian, kita akan memiliki penghalang dalam batin yang mencegah diri dari kemungkaran serta terbiasa memperbanyak amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara penyakit hati adalah ragu terhadap Allah, baik mengenai keberadaannya, keesaannya, sifat maha kuasanya, sifat maha bijaksananya, keadilannya maupun ilmunya. Semua itu dapat merusak iman dan mengeluarkan seseorang darinya. Penyakit hati lainnya adalah riya, yaitu melakukan ketaatan agar dipuji orang lain, bukan dengan niat ikhlas karena Allah. Begitu juga dengki, yaitu memendam permusuhan terhadap sesama muslim disertai tindakan untuk mewujudkan permusuhan tersebut, seperti berusaha memukulinya, memenjarakan tanpa hak, atau bentuk kezaliman lainnya. Sidang Jumat rahimakumullah, menjaga kebersihan hati bukanlah perkara yang ringan, sebab penyakit hati seringkali tidak tampak secara lahiriah, namun dampaknya sangat besar dalam merusak iman dan amal seseorang. Karena itu para ulama memberikan perhatian besar terhadap pentingnya mempelajari penyakit-penyakit hati beserta cara mengobatinya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu', bahkan menegaskan bahwa mengetahui hakikat penyakit hati, sebab-sebabnya serta cara membersihkannya merupakan kewajiban bagi setiap muslim, terlebih ketika penyakit tersebut telah bercokol di dalam dirinya. Amma ilmul qalbi wa huwa ma'rifatu amradil qalbi kal hasadi wal 'ujbi wa syibhihima. Faqala al-Ghazali ma'rifatu hududiha wa asbabiha wa tibbiha wa ilajiha fardhu 'ainin. Adapun ilmu hati, yaitu mengetahui penyakit-penyakit hati seperti hasad, ujub dan semacamnya, maka Al-Imam Al-Ghazali berkata mengetahui batasan penyakit tersebut, sebab-sebabnya, cara mengobati dan terapinya
adalah fardu ain, kewajiban individual. Di antara penyakit hati juga adalah hasad, yaitu ketika seseorang membenci nikmat yang dimiliki saudara sesama muslim, baik nikmat agama seperti ketekunan dalam sholat maupun nikmat dunia seperti kekayaan harta. Ia merasa berat melihat nikmat itu pada saudaranya dan berusaha agar nikmat tersebut hilang darinya. Demikian pula berburuk sangka kepada orang lain dan berbagai penyakit hati lainnya yang terlalu panjang jika disebutkan satu persatu. Apabila seseorang tidak menjaga dirinya dari dosa-dosa hati, maka dosanya akan terus bertambah hingga hatinya menjadi gelap dan sulit menerima nasihat maupun petua. Karena itu orang yang menginginkan keberuntungan hendaknya melatih diri untuk menjaga kebersihan hati dan menjauhi segala penyakit batin. Caranya ialah dengan membiasakan diri bersabar, memaafkan, tidak menyakiti orang lain, serta tetap berbuat baik kepada siapapun, baik kepada yang berbuat baik maupun yang berbuat buruk kepadanya. Semua itu dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan demi kepentingan duniawi. Betapa kita sangat membutuhkan sifat-sifat mulia ini agar penyakit-penyakit hati yang menjangkit banyak manusia dapat terkikis. Terkadang orang-orang yang hatinya dipenuhi berbagai penyakit justru menganggap diri mereka sebagai orang soleh dan merasa telah memiliki hati yang bersih. Padahal kita masih melihat sebagai

Man di hadapan saudaranya sesama mukmin sambil tetap memberinya nasihat. Seharusnya seseorang menegur orang lain dengan cara yang lembut dan dengan kata-kata yang tidak kasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum." Yang artinya, atas rahmat Allah lah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauh dari sekitarmu. Maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Orang yang cerdas adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam memperbaiki dirinya dan meluruskan hatinya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tetapi dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Makna sabda beliau Allah tidak melihat kepada jasad kalian adalah bahwa Allah tidak memberikan pahala berdasarkan rupa dan tubuh kalian, dan hal itu tidak mendekatkan kalian kepadanya. Sedangkan sabda beliau, "tetapi dia melihat kepada hati kalian," merupakan penegasan agar seseorang memperlihatkan perbaikan hati, meluruskan keinginan, membersihkannya dari seluruh sifat tercela serta menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Dalam hadis tersebut terdapat pelajaran bahwa perhatian terhadap perbaikan hati lebih utama daripada perbuatan anggota tubuh, karena perbuatan hati itulah yang menjadikan amal-amal syar'i menjadi sah. Sesungguhnya niat adalah rahasia di balik amal seseorang. Tempat niat berada di dalam hati, dan dengan niat dapat dibedakan antara kebiasaan dan ibadah. Dua orang bisa melakukan amal yang sama, tetapi niat hati mereka berbeda. Yang satu diberi pahala karena berinfak untuk Allah Ta'ala, sedangkan yang lain berdosa karena berinfak dengan niat riya agar dipuji manusia. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya diterima atau tidaknya amal ketaatan itu tergantung pada niat. Oleh sebab itu, seseorang hendaknya berupaya menjaga hatinya agar tetap baik dengan cara menyucikannya dari penyakit-penyakit hati dan tidak membiarkannya menjadi keras akibat berbagai maksiat yang dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi." Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah pemilik hati yang keras. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah pada siang hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Timothy Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar di Bovendigo, baik yang dimana saja Anda berada. Pukul 12.46 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih dengan segala lagu-lagu islami menemani kebersamaan kita melewati waktu istirahat Anda siang hari ini. Hingga nanti pukul 13 ya, kami akan hadirkan penyampaian warta berita olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baiklah pendengar, di Bapak Digelan sekitarnya, kini pukul 13 waktu Indonesia Timur mengajak Anda untuk menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.
2: Dinamik

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain, it's the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 kelas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat gol di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one man like that, playing the second leg,
2: namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja, kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play, and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morelo. Padahal Morelo belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar.
4: Because makes a lot of difference.
2: Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Nah. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite tuan rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite tuan rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini. Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.

Matakan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid. Dan sekarang kami berada di Roma dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datangkan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur.

Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak

Mendengar dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi .co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara

sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Saya tidak sengaja kasih pecah mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama mama.
0: Hah?
2: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
0: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
2: Mesya, mama tidak marah. Tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
0: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
2: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga Mesya berani jujur. Yeay!
1: Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
0: Iya.
2: Jujur itu baik. Jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.
3: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: Over it, Beckenbauer, little chip. Oh, and right there! What a magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer.
4: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
5: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention Yashin.
6: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота третьей команды.
7: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
8: And for another fine save from Yashin.
6: Sudah
9: tak berikan. Ini adalah gol dalam

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Pukul 13.41 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk semuanya. Selamat kembali menjalankan rutinitas-rutinitas Anda di siang hari ini. Semoga tetap berjalan lancar dan juga tugas-tugas yang masih ada di pertengahan ya, semoga dituntaskan satu persatu ya, sehingga semuanya bisa rampung di hari ini. Oke, saudara pendengar, dengan informasi-informasi terkini juga kami masih terus bagikan untuk Anda, yang mana dari rri.co.id. Kemensos membentuk tim khusus dalami pengadaan sepatu SR. Saudara, dari Jakarta dikabarkan Kementerian Sosial membentuk tim khusus untuk mendalami pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Tim dibentuk menyusul isu yang ramai diperbincangkan publik dan media sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menunjuk Wakil Menteri Sosial Agus Jaboh Priyono dan pelaksana tugas Inspektur Jenderal Dodi Sukmono memimpin penelusuran. Hasil pendalaman ditargetkan selesai dalam sepekan. Tim diminta mendalami proses pengadaan barang dan jasa sekolah rakyat. Penelusuran difokuskan pada pengadaan sepatu dan seragam siswa. Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh terkait isu yang berkembang. Informasi di media sosial dinilai perlu dicermati secara hati-hati.

Kalian sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Sete Rere, di manapun Anda berada, kebersamaan kita siang ini dalam Lintas Siang Bavendigel edisi Jumat 8 Mei 2026. Akhirnya kami yang bertugas, saya Inaman undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya ditemani rekan Lisa dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, saya Lisa yang menemani Anda. Sudah ada yang bergabung? Selamat siang, Ibu Wanusu. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Yuli kah?
0: Dengan Lisa, Ibu.
1: Oh, dengan Mbak Lisa.
0: Yuli kalau tidak salah sudah menyiar dari pagi kah?
1: Apa kabar Mbak Lisa?
0: Kabarku baik Ibu, gimana juga kabarnya?
1: Kalau kabar di sini pun baik, alhamdulillah sehat. Cuaca pun panas Mbak Lisa. Mbak Lisa, saya mau request lagu ya. Lagunya Potret Tua dari Evita Mala ya.
0: Potret Tua?
1: Iya, dari Evita Mala.
0: Oke, siap Ibu.
1: Iya, salam dulu ya. Salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, buat Mbak Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Bang Lei, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Rimba, Pak Usubu Suri di Sambas, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Lisa dari A sampai Z.
0: Sam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Wanusa ya sudah bersama kami bergabung ya senantiasa. Dengan lagu-lagu dangdut ya yang kami persembahkan, kami hadirkan ya, ditunggu aja ya lagu yang direquest. Kami coba siapkan. Sudah ada lagi ya yang ikutan. Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Iya, selamat siang Abang.
2: Halo, selamat siang. Selamat siang kita, Mbak Lisa.
0: Iya, selamat siang juga Abang. Nah, silakan. Iya, request lagu
2: dari Sambas ini juga dari Sambas juga ya, cuman beda kecamatan aja.
0: Oke, beda kecamatan. Siap.
2: Iya, tapi kita ini bangga loh Mbak. Karena kita ini jadikan warga RRI itu bangga. Begitu bisa bergabung di mana-mana, bisa berkenal, walaupun mungkin tidak bisa kita melihat muka wajah, tapi saya sudah lihat sih mukanya Mbak di foto RRI digital nih.
0: Oke, siap.
2: Oke. Lagunya Mbak dari Boy Sandi, Suratan.
0: Boy Sandi.
2: Boy Sandi judulnya Suratan.
0: Suratan ya.
2: Ya, salamnya kita rangkul aja buat semualah yang mendengarkan di program di siangnya Mbak Lisa.
0: Oke.
2: Nah, kemudian salam juga buat Wan Usu tadi, terima kasih sapaannya. Ya Mbak, saya mau nanya itu untuk RRI Boven itu ada enggak sih acara pantun gitu, adakah?
0: Acara pantun?
2: Iya. Ya, kira-kira adakah?
0: Sebenarnya ya kalau dulu ya Pro Dangdut ini kami suka beri kesempatan untuk boleh berpantun ya kalau acara Pro Dangdut ini.
2: Untuk itu ya siap.
0: Nah, kalau jadi kalau punya pantun silakan.
2: Ya, kalau di Radio RRI Sambas nanti di bagian barat di pukul 13.30 di bagian barat itu nanti Pro Dangdut begitu ya. Nah ini kalau hari ini RRI Sanggo dengan Mbak Isma ini ada acara ragam budaya lagu lagu daerah.
0: Okay.
2: Nanti saya coba di Sanggo lagu-lagu daerah Papua juga.
0: Oke, siap.
2: Kembali saya itu saja. Terima kasih. Selamat siang.
0: Oke. Terima kasih juga ya. Sudah bersama kami bergabung ya dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar, kita dengarkan dulu ya lagu-lagu dangdut yang request ya. Saya coba carikan lagu-lagu yang dua lagu berikut kita boleh dengarkan kembali masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
3: Kawan, enak sampai.
4: Ah, Nando, ada satu batang ini.
3: Ah, tidak kawan, terima kasih.
4: Ambil sudah ya, terus sama lu.
3: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
4: Apa? Kau tidak gaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
3: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pun diri dan kau pun keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Pendengar di manapun Anda berada, 45 menit sudah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ada yang sudah bergabung ya dari tadi tentunya. Ya, Pak Uso ya. Selamat siang, Bro Dangdut. Iya, halo. Selamat siang, Pak Uso. Selamat berjumpa. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu Dangdut, silakan.
1: Halo, Pak Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya, halo juga. Pak Usu, selamat siang.
1: Selamat siang juga. Dengan siapa?
0: Dengan Lisa. Dengan Lisa.
1: Mudah-mudahan Mbak Lisa selamat selalu.
0: Amin. Doa yang sama juga ya, Pak.
1: Lagunya ikutan aja lah. Tidak mepet deh waktunya nih.
0: Oke, siap.
1: Lagunya ikutan kawan aja lah. Lagu kawan aja lah. Salamnya buat Bang Usu yang biasa gabung juga di Sambat, Bang Nasrun, Kak Natalia, yang lainnya dirangkul jelas tanpa kecuali dari A sampai Z. Mbak Lisa, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Salam pemakan selalu via udara. Salam jemput hati ya untuk Pak Usu. Di ruang dengar ya, kebersamaan kita katanya lagunya ikutan saja ya. Saya bacakan ada satu pesan yang iya datangnya dari Mbak Dika ya. Mbak Dika, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut, apa kabar Kak Lisa ya. Dari Dika di Taliabu, request lagu dangdut dari Santa Hoki, judulnya Setangkai Bunga Padi. Salam buat Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang Ibu Tris keluarga, Ibu Natalia, Ibu Ibu Natalia Ciguria di Jakarta Selatan ya. Jaksel, Kak Ayu, Mas Sohi, Kak Tias, Bang Irwan Putra Tengah, dan semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Monggo dilanjut. Oke, iya. Kak Lisa baca juga, Dika punya chat. Kak Lisa sudah baca ya, baru saja baca ya Mbak Dika. Mbak Dika monitor tidak? Kalau monitor ya sudah dengar ya, saya sudah baca ya. Lagu di request adalah lagu dangdut dari Santa Hoki ya. Dan lagunya juga sudah saya siapkan dari tadi ya. Jadi saya langsung saja hadirkan untuk Mbak Dika. Selamat mendengarkan.

Pendengar pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur, di mana kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sedaya di akhir kebersamaan kita ada Muksin dengan lagu berjudul Perpisahan, ya, lagu dangdutnya. Setelah persembahkan, saya hadirkan pendengar lagu yang Anda request dan semoga senantiasa menemani Anda. Ucapan terima kasih yang punya sambas, ya, tentunya. Ada tadi juga Mbak Dika. Terima kasih, salam kembangkan selalu via udara, salam jabat hati. Kita bersua kembali lagi di lain kesempatan. Dan pendengar, pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur, nantinya kami hadirkan doa kerahiman dan dilanjutkan, ya, kami persembahkan sebuah informasi dalam penyampaian berita lintas Tanah Papua. Bersama kami Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah diri-Mu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Jumat 8 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya pemerintah Kota Jayapura mempercepat program pembangunan setelah capaian triwulan pertama 2026 dinilai belum maksimal. Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku kejahatan ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Jusita Salama. Berita yang pertama, pemerintah Kota Jayapura menargetkan percepatan pelaksanaan program pembangunan di seluruh OPD setelah capaian triwulan pertama tahun 2026 dinilai masih belum maksimal. Berikut laporan Lina Umasugi.
1: Wali Kota Jayapura Abis Hairolo meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi program agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota saat membuka kegiatan monitoring meja triwulan 1 pemerintah Kota Jayapura.
2: Yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari OPD itu. Sehingga saya harap bulan pertama untuk nanti mulai dengan triwulan kedua, semua harus aktif untuk bekerja. Semua kegiatan harus segera diselesaikan. Kalau bermasalah dengan apa itu segera dilaporkan. Jadi kita, Pak Wakil, nanti kita monitoring itu. Itu per semester, tapi kita bisa rapim kalau ada yang dinilai bahwa kinerjanya belum itu, kita akan rapat pimpinan untuk mengecek semua kegiatan. Kalau memang tidak bisa ya, berarti kita harus ganti orang.
1: Ya. Data pemerintah Kota Jayapura menunjukkan realisasi fisik baru mencapai 31,5%. Sementara realisasi keuangan sebesar 15,76%. Wali Kota juga menegaskan akan mengevaluasi OPD dengan capaian yang rendah. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Kepasawi berharap realisasi fisik dan keuangan dapat meningkat pada triwulan kedua.
3: Maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring meja triwulan 1 memastikan kebijakan prioritas pembangunan dan program yang dijalankan sesuai perencanaan RKPD, EPD yang telah ditetapkan. 2. Melaksanakan pembahasan dan evaluasi secara dini terhadap realisasi fisik dan keuangan. 3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat di Kota Jayapura.
1: Pemerintah Kota Jayapura menilai percepatan program dan penyerapan anggaran penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Lina Umasugi melaporkan.
0: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku kejahatan ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur. Selengkapnya kita simak laporan dari Arul Firmansyah.
4: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bovendigul. Kasat Reskrim Polres Bovendigul AKP Isak Runtulalo mengatakan pelaku ruda paksa berinisial NDT berusia 29 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui mencari korban melalui media sosial dengan menggunakan akun palsu. Dan setelah mendapatkan target, pelaku selanjutnya mengajak korban berkenalan hingga membujuk mereka untuk ketemu di lokasi yang telah ditentukan. Saat pertemuan berlangsung, pelaku berupaya merayu hingga melakukan kekerasan fisik sebelum akhirnya menyetubuhi korban. Lanjut Kasat Reskrim, dalam melakukan aksinya itu, tersangka juga merekam aksi kejahatannya dan menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam korban agar tidak melapor.
5: Apapun yang dilakukan oleh pelaku melakukan komunikasi dengan awalnya calon korban, kemudian menjadi korban ini lewat akun media sosial, melalui messenger lah. Jadi dia cari korban dulu satu, kemudian dari korban satu itu dia membuat video, bersetubuh dengan angke ini, kemudian membuat video, kemudian video inilah yang dijadikan sebagai alat untuk mengancam. Sehingga korban korban ini menjadi takut dan tidak membuat laporan. Itu adalah tujuannya. Kemudian dari korban diwajibkan untuk mencari lagi calon korban yang berikutnya. Dia sudah melakukan perbuatan pidana, kemudian dia ingin lagi melakukan hal yang sama. Sehingga yang sudah melaporkan ini adalah sebanyak 5 orang.
4: Dijelaskan AKP Isa Keruntulalo, selain mencari korban secara acak di media sosial, pelaku juga memanfaatkan para korban dengan ancaman video asusilanya untuk mencari korban lainnya, sehingga pelaku berhasil melakukan aksi bejatnya itu terhadap 29 orang korban yang statusnya masih di bawah umur. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Saat ini tersangka sudah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut dan penyidik juga sudah berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan pendampingan serta pemulihan psikologis bagi para korban. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua mengandalkan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menekan inflasi daerah sepanjang 2026. Program ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga bahan pokok. Wakil Gubernur Papua, Aryo Kurumaropen, mengatakan kenaikan harga pangan paling dirasakan masyarakat kecil. Karena itu, pemerintah menghadirkan gerakan pangan murah agar masyarakat tetap mendapat bahan pangan dengan harga terjangkau. Pihaknya juga mendorong keterlibatan BUMN dan pelaku usaha untuk menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di Papua. Sebab menurut Aryoko, stabilitas pangan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Dinas Olahraga dan Pemuda Papua memangkas biaya listrik venue peninggalan PON 20 hingga lebih dari 63%. Efisiensi dilakukan melalui penyesuaian beban listrik dan pengaturan penggunaan fasilitas olahraga. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Dinas Olahraga dan Pemuda Disorda Papua memangkas biaya listrik venue peninggalan PON 20 Papua hingga lebih dari 63%. Penghematan dilakukan melalui penyesuaian beban listrik dan pengaturan penggunaan fasilitas olahraga. PLT Kepala Disorda Papua Lawrence Wantik mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari reformasi pengelolaan venue olahraga di Papua. Penyesuaian dilakukan karena sebagian venue masih menggunakan standar kebutuhan listrik saat pelaksanaan PON.
2: Beban sewa listrik yang waktu itu standar PON, kita turunkan semua venue. Reformasi yang pertama itu. Sehingga dari biaya bulanan tahunan pembayaran listrik semua venue hampir 5 miliar 500. Di bulan April 2026 kita sudah turunkan menjadi 2 miliar. Baru lebih 63% penghematan efisiensi yang kami lakukan. Semua venue ada kita kategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah venue yang kita targetkan untuk menghasilkan masukan PAD, yaitu kita targetkan sebagai venue untuk event. Kemudian yang kedua adalah venue untuk latihan, itu hanya dipakai untuk latihan-latihan. Yang ketiga adalah venue untuk tapi statusnya idle, digunakan sewaktu-waktu saja, jadi dia lebih. Nah, itu dampaknya dengan penghematan listrik tadi.
1: Selain efisiensi listrik, Disorda Papua juga mulai menata pengelolaan venue melalui unit pelaksana teknis daerah, sarana prasarana. Sebagian staf kini ditempatkan langsung di kawasan venue olahraga. Ia menambahkan hasil penghematan operasional venue nantinya akan dialihkan untuk mendukung pembinaan olahraga dan pemberdayaan pemuda di Papua. Pemerintah daerah ingin pengelolaan aset olahraga berdampak langsung terhadap pengembangan atlet dan generasi muda di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil Ditjenpas Papua terus mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif bagi pelajar. Upaya itu diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi bertema memanusiakan anak di ambang hukum melalui konsep Sekolah Ramah Anak atau SRA di SMK Negeri 8 Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK Kota Jayapura. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Papua, Bambang Hendra Setiawan mengatakan, sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak untuk bertumbuh, belajar dan memperbaiki diri, bukan tempat yang justru melahirkan stigma maupun penghakiman. Karena itu, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan mencegah anak terjerumus dalam perilaku negatif akibat pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan, maupun penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Papua berharap SMK Negeri 8 TIK Jayapura dapat menjadi percontohan sekolah ramah anak sekaligus pelopor dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan penuh energi positif. Sekolah juga diharapkan mampu menegaskan komitmen bahwa tidak boleh ada ruang bagi bullying, rasisme, maupun segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pertarungan hidup mati Persipura Jayapura ditentukan laga playoff melawan Adiaksa FC menentukan nasib kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia Super League musim 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Persipura Jayapura akan menghadapi laga penentuan promosi ke Super League musim depan melawan Adiaksa FC Banten dalam babak playoff Liga 2 yang berlangsung sore ini di Stadion Lukas NMB. Langkah terakhir menuju kasta tertinggi, seluruh pemain diminta tampil tanpa beban namun tetap cerdas dalam mengambil keputusan di lapangan. Hal itu disampaikan pelatih kepala Persipura Jayapura, Rahmat Darmawan, dalam sesi preskon Kamis kemarin.
4: Semua hal ya, sudah kita berikan dengan melakukan tentu yang paling prinsip mereka, saya menikmati pertandingan itu. Saya kepingin mereka enjoy the game, tidak terlalu tegang, walaupun tetap kita butuhkan sekali lagi antara IOC dan agensi yang mereka hadir di lapangan. Tapi tetap saya berharap mereka bisa mengatasi sisi psikologi yang biasa dihadapi pada pertandingan kuting. Adiaksa, mereka punya trio yang satu kembalian di depan. Ya sudah ada pemain di sana mereka yang sangat pengalaman. Ada Frenkowski, ada Adiaksa, ada Konate, lalu ada pemain Polon, ada Penuti, kemudian ada Jekin. Ya, ada banyak pemain mereka yang menurut secara itu pemain yang bagus. Pemain itu pas sudah di belakang. Ada Arif, ada Ibu. Jadi, overall saya ingin menyambutkan kepada bagaimana memanfaatkan mereka sebagai supporting.
3: Sementara Adiaksa FC Banten percaya diri bisa mengalahkan tuan rumah lantaran bermodalkan 13 laga tandang hanya mendapatkan 3 kekalahan. Hal itu disampaikan pelatih kepala Adiaksa FC, Ade Suhendra, yang menilai mentalitas anak asuhnya telah teruji saat bermain di luar kandang.
5: Ya, kita tahu Persipura tim yang bagus, tapi kita juga punya catatan bagus saat bermain kandang lawan. Di babak awal ini kita ada 10 pertandingan di kandang lawan, tapi kita alhamdulillah bisa mendapatkan poin di 7 pertandingan, hanya 3 pertandingan kita loss. Jadi saya yakin mental pemain-pemain dalam pertandingan away cukup bagus. Mudah-mudahan besok juga sama. Kita tahu Persipura tim yang bagus, pendukung atau penonton banyak, tapi saya yakin ini juga jadi motivasi untuk para pemain untuk besok bisa menangkan pertandingan. Saya pikir Persipura bermain secara kolektif ya. Semua pemain saya pikir harus diwaspadai, pemain depan, pemain tengah maupun pemain belakang, karena kita tahu Persipura bermain kolektif ya, tidak mengandalkan satu pemain. Jadi saya pikir harus kita antisipasi.
3: Laga yang dipastikan berlangsung ketat dan penuh tantangan ini akan disaksikan 32.000 pasang mata. Pasalnya manajemen menyatakan penjualan tiket untuk laga tersebut telah habis terjual. Terlebih laga ini momentum hitam mengembalikan kejayaan di persepakbolaan Indonesia, apalagi wasit asal Uzbekistan, Asker Najafalif, yang memimpin jalannya pertandingan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

masih bersama kami Radio Republik Indonesia Povendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua. Menemani Anda ya, sepanjang kebersamaan kita lintas sore Povendigo. Di ruang dengar Anda informasi ya, dan juga hiburan pendengar kebersamaan kita. Hingga nantinya pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, saya Lisa masih bersama Anda, kami tim siaran sore ini. Pendengar, pukul 17 hadir bersama Anda kembali penyampaian warta berita daerah. Ada informasi cek fakta, azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya sore ini dikumandangkan pada pukul 17.34 menit waktu Indonesia Timur, ada lagu-lagu religi. Informasi dan hiburan, selanjutnya kami akan persembahkan ya di ruang dengar Anda. Hingga nanti pada pukul 19, kita kembali bersama menyimak sejumlah informasi diadakan dalam berita Gema Papua. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita selanjutnya di ruang dengar Anda, tentunya masih di edisi siar hari Jumat tanggal 8 Mei 2023.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari.
4: Sobat RRI, saya Bayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
5: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara, kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

Pendengar di Mavendigol dan di mana pun Anda berada, ya, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Mavendigol di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 maupun aplikasi RRIA digital yang bersama Anda senantiasa di ruang dengar terus menemani segala aktivitas sore Anda di Mavendigol, ya, dan juga dimanapun Anda berada dalam segala aktivitas sore Anda. Ya, pendengar, perkembangan teknologi digital, ya, saat ini membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun pendengar, di balik itu kejahatan digital, ya, juga semakin meningkat, ya, dan perlu menjadi perhatian bersama. Mulai dari penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, hingga kejahatan cyber, ya, lainnya yang dapat merugikan masyarakat tentunya. Ya, pendengar, karena itu, ya, pemerintah terus memperkuat kolaborasi dalam penanganan kejahatan digital agar ruang digital, ya, tentunya ini tetap aman dan nyaman bagi semua. Ya, dan ada beberapa informasi pendengar. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id, pemerintah memperkuat kolaborasi dalam penanganan kejahatan digital.

0: mendengarkan. Pemerintah memperkuat kolaborasi dalam penanganan kejahatan digital. Bersama Kepolisian Republik Indonesia, Polri, memperkuat kolaborasi dalam penanganan kejahatan digital. Hal ini pendengar sebagai komitmen kuat kehadiran negara dalam melindungi masyarakat tentunya. Oleh Menteri Komdigi, Menkomdigi Media Hafid, mengungkapkan pendengar bahwa perkembangan teknologi digital menjadikan kejahatan digital semakin nyata dan canggih, sehingga ia menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat di ruang digital. Menkomdigi menuturkan, kolaborasi antar lembaga tentunya menjadi kunci utama dalam memburu bandar dan pelaku kejahatan digital. Terlebih lagi, ia menilai bahwa saat ini kejahatan di ruang digital semakin terorganisir dan kompleks. Untuk itu, menegaskan bahwa kejahatan digital harus segera diberantas sampai tuntas tanpa toleransi apapun. Komdigi bersama aparat penegak hukum fokus pada program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama perlindungan masyarakat di ruang digital. Ya, pendengar, adalah informasi pemerintah memperkuat kolaborasi dalam penanganan kejahatan digital, ya. Di mana pendengar, kejahatan digital ya tentu juga semakin meningkat dan perlu menjadi perhatian bersama. Mulai dari penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, ya, dan ini hingga kejahatan cyber ya, lainnya yang tentunya ini dapat merugikan masyarakat. Ya, sehingga pemerintah berbuat kolaborasi dalam penanganan kejahatan digital, dan tentunya tadi disampaikan oleh Menteri Komdigi Media Hafid yang mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi digital tentunya ini menjadikan kejahatan digital sebagai semakin nyata dan canggih, sehingga ia menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat di ruang digital. Laman resmi rri.co.id.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar 50 gram hari ini sedang berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dimanapun Anda berada, pendengar senantiasa kabar semangat dan selalu bersama Anda menemani beberapa tempat yang telah kami sampaikan ya, suasana sore ini. Masih di lintas sore Bovendigo, saya Lisa masih bersama Anda. Kita nanti ya tepat pada pukul 17 kami akan hadirkan semua informasi dalam penyampaian warta berita daerah. Pastikan Anda tetap bersama kami dan dapat menyimak informasi-informasi dalam penyampaian warta berita daerah ya, pukul 17 kami hadir bersama Anda. Dan tentunya pendengar di frekuensi 90,3, 90,7 maupun aplikasi radio digital. Iya. Dan tentunya pendengar ya, dari Jalan Trans Papua menyapa Anda ya, selamat sore. Dan selamat ya menjalani segala aktivitas sore Anda. Dimana sore ini yang berbagai aktivitas olahraga dan lain sebagainya, kegiatan Anda yang aktivitasnya di rumah dalam perjalanan ya, tentunya berbagai kegiatan kesibukan Anda, selamat sore kami sapa Anda. Dalam bulan Mei ya, dalam bulan Mei pendengar ya, ya, pada pukul 16 ataupun juga 17 dan 18 ya, tentu pendengar dalam bulan Mei, bulan Maria ya, terutama baik untuk umat ya, terutama baik umat Katolik ya, tentunya sepanjang ataupun juga selama bulan Mei ya, melaksanakan ibadah doa rosario ya pada sore sebagai bentuk devosi kepada Bunda Maria ya, selamat sore ya. Ya, yang kembali melaksanakan ibadah doa rosario ya sebagai bentuk penghormatan dan devosi kepada Bunda Maria. Momen yang menjadi kesempatan bagi umat ya untuk berdoa bersama, memperkuat iman dan tentunya momen pernyataan Tuhan melalui perantaran Bunda Maria ya, sepanjang bulan Maria yang bulan Mei, terutama baik umat Katolik. Ya, pendengar, salah satu informasi kembali dari ruang dengar Anda, Dinas Pendidikan Papua Selatan siapkan life skill bagi anak putus sekolah. Anak Papua Selatan diminta jangan minder masuk sekolah kedinasan, dan Kadis Pendidikan Papua Selatan dorong kolaborasi tangani anak putus sekolah. Ya, pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Ignatius Babaga, menegaskan penanganan anak putus sekolah di Papua Selatan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan seluruh elemen masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam program SAPAPSEL ya, kolaborasi RR Merauke dan pemerintah Provinsi Papua Selatan pada hari Kamis kemarin. Ignatius mengatakan, pendengar, persoalan anak tidak sekolah tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan. Menurutnya, pendengar, diperlukan keterlibatan pemerintah kabupaten, dinas sosial, dinas kesehatan, hingga masyarakat. Dan menilai, keberadaan guru di wilayah pedalaman juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan. Banyak kampung di Papua Selatan ya masih mengalami keterbatasan tenaga pendidik. Selain itu, Ignatius mengingatkan agar masyarakat tidak lagi mengkotak-kotakan anak-anak Papua Selatan berdasarkan asal daerah. Karena menurutnya, pendengar, seluruh anak Papua Selatan tentunya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Beliau berharap berbagai program yang mulai dijalankan pemerintah Provinsi Papua Selatan tentunya dapat menjadi langkah awal dalam membangun pendidikan yang lebih merata di 4 kabupaten. Ya, pendengar, tentunya dikatakan ya, ya, oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Ignatius Babaga. Kemudian, salah satu informasi lainnya, pendengar, Dinas Pendidikan Papua Selatan siapkan life skill bagi anak putus sekolah. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyiapkan program pendidikan life skill bagi anak-anak putus sekolah maupun lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Program tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Bidang dan Fasilitas Dinas Pendidikan Papua Selatan, Suwoyo, masih ya dalam dialog
Asap Absel di RRI Merauke. Sule mengatakan pendengar program Life Skill telah mulai dijalankan sejak tahun lalu. Pelatihan yang diberikan ya meliputi pengelasan, kecantikan, tata boga, hingga permesinan. Menurutnya pendengar, program tersebut penting ya agar generasi muda Papua Selatan mampu bersaing di dunia kerja. Terlebih saat ini semakin banyak perusahaan yang masuk ke wilayah Papua Selatan tentu. Dan beliau menegaskan, pemerintah tidak ingin anak-anak Papua Selatan ya hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Karena itu pembekalan keterampilan dinilai penting bagi generasi muda. Ya benar, di manapun Anda berada ya, program yang diharapkan menjadi peluang yang baru ya bagi anak-anak untuk terus belajar dan memiliki masa depan yang lebih baik tentu. Informasi-informasi laman resmi rri.co.id. Iya, informasi-informasi pendengar yang baru saja kami sampaikan, kami hadirkan ya di ruang dengan Anda. Anda boleh membaca ya, silakan boleh Anda kunjungi laman resmi rri.co.id. Ada banyak sekali informasi-informasi yang dapat Anda simak, Anda baca ya pada laman resmi rri.co.id. Pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Kami selanjutnya akan menemani Anda. Ya, kami hadirkan ya selanjutnya adalah sebuah informasi dalam penyampaian warta berita.

Selamat sore dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Topik berita, Sensus Ekonomi 2026 segera dilaksanakan. Warga diminta ke

0: Dengar kami awali berita pertama. Tokoh masyarakat Bovendigul ajak kepolisian tegakkan aturan disiplin sesuai undang-undang bagi masyarakat yang melakukan keonaran di Tanah Merah akibat miras. Laporan Yohanes de Godin.
1: Raut wajah kekesalan muncul dari salah satu tokoh masyarakat Bovendigul, Nobertus Wagi, anak asli Tanah Merah, yang sempat dihadang oknum masyarakat yang sedang dipengaruhi miras. Secara tegas, ia minta Kapolres Bovendigul selaku pimpinan kepolisian di Bovendigul segera melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku penjual miras dan juga oknum masyarakat yang melakukan tindakan keonaran di tengah masyarakat untuk ditindak tegas tanpa pandang bulu, sehingga situasi keamanan di Bovendigul aman dari orang mabuk. Menurutnya, aturan undang-undang sudah jelas bagi yang minum dan membuat keonaran dapat ditindak tegas. Karena itu ia minta agar polisi harus tegas terhadap masyarakat yang mengganggu ketertiban umum masyarakat lainnya.
2: Pihak kepolisian, bagi mereka yang duduk miras di pinggir jalan, nanti dikena pasal sekian, diangkut dengan ancaman sekian tahun. Nah, ini sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Kapolres atau pihak berwajib. Nah, ini fungsi kontrol dari pihak keamanan seperti apa? Yang berikut itu judi Rolex. Judi Rolex ini kan tidak ada berhentinya. Ini sebenarnya yang backup ini siapa? Masyarakat tidak mungkin masyarakat. Pasti ada backupan dari aparat. Nah, ini tolong Kapolres kamu tindak lanjuti.
1: Sementara itu, ketika disinggung RRI bahwa saat ini pihak kepolisian tidak mampu berbuat banyak karena ada aturan KUHP terbaru yang lebih menekankan pada peraturan hukum adat didahulukan, kemudian disusul dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini tentu perlu adanya kesamaan persepsi sehingga tidak salah dalam menangani peristiwa yang ada. Menyikapi hal tersebut, Nober Wagi minta kalau ada aturan seperti itu agar Elema, Satpol PP bersama tokoh agama dan pemuda untuk segera melakukan tindakan cepat di lapangan sehingga Bovendigul Kamtipmasnya terjamin.
2: Kalau seperti itu, kerjasama pihak keamanan dengan tokoh-tokoh adat, apalagi sekarang ada Elema. Elema ini harus berperan penting. Kalau sudah seperti ini, undang-undang membuat tanggung jawab kepada Elema. Elema tidak boleh diam. Kalau memang sudah seperti itu, Elema harus bergerak bersama dengan tokoh agama. Tokoh agama, tokoh pemuda, supaya bersinergi dengan kita yang ada di tingkat bawah, dengan kampung RT. Saya kira itu harus kita kerjasama. Karena situasi daerah saat ini tidak baik-baik saja. Itu.
1: Nobertus Wagi minta masyarakat dan keluarga untuk dapat menertibkan anak-anak mereka yang dalam pengaruh minuman keras apabila pihak keamanan melakukan tindakan tegas untuk memberi efek jera bagi para pelaku agar keluarga tidak ikut campur dan biarkan aparat keamanan melakukan pembinaan sesuai dengan tugas kepolisian sebagai penegak hukum. Yohanes de Godin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran program fisik kampung dikurangi dan dialihkan ke pemberdayaan masyarakat. Berikut laporan Thomas Syamlian.
3: Kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran berdampak pada sejumlah program pembangunan fisik di kampung-kampung yang ada di Bovendigul. Sejumlah kegiatan fisik yang sebelumnya direncanakan melalui program kampung mengalami pengurangan dan sebagian dialihkan pada program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul Edison Sokoy saat memberikan keterangan kepada awak media. Ia menjelaskan kebijakan efisiensi anggaran merupakan keputusan pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh seluruh daerah termasuk Kabupaten Bovendigul. Karena itu pemerintah daerah melalui DPMK melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program pembangunan di kampung. Menurutnya beberapa kegiatan pembangunan fisik yang sebelumnya direncanakan melalui dana kampung kini mengalami pengurangan anggaran. Namun demikian pemerintah tetap berupaya agar program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap berjalan khususnya pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung.
4: Mungkin lebih fokus itu ke pemberdayaan ya, pemberdayaan jadi mungkin terkait dengan situasi kampung kita yang terkait santing, hal-hal itu menjadi prioritas pemerintah pusat. Sehingga dengan pemberdayaan ini mungkin lebih fokus ke pengembangan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat seperti kelompok-kelompok usaha, di situ pemerintah pusat tadi mereka serius untuk memperhatikan itu. Sehingga dengan adanya peningkatan di faktor ekonomi, usaha-usaha kelompok masyarakat ini sehingga kesejahteraan, sanding itu bisa teratasi dengan sendirinya. Dengan kekurangan biaya yang ada ini. Ini fisik betul, fisik mungkin agak dikurangi tahun ini. Efisiensi. Jadi ya, tetap kami dukung itu dengan program-program kami juga dari dana OSIS ini kan kami memberikan bantuan sarana-prasarana pendukung kelompok-kelompok usaha ini. Misalnya yang usaha karet, usaha kopi kami bantu dengan peralatan pengolahan kopi dengan apa sampai ditumbuk, digiling sampai jadi bubuk kopi.
3: Edison lanjut menjelaskan salah satu program yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kampung adalah pembentukan koperasi Merah Putih yang nantinya akan dibangun di setiap kampung dan distrik di Bovendigul. Ia optimis kehadiran koperasi tersebut dapat menjadi wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha produktif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Selain itu, koperasi Merah Putih juga diharapkan mampu membuka peluang usaha baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat di kampung. Thomas Jamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sensus ekonomi 2026 segera dilaksanakan. Warga diminta kooperatif. Laporan Imam Komarudin.
5: Badan Pusat Statistik Bovendigul akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 pada 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Seluruh masyarakat diminta berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti menyampaikan sensus ini bertujuan mendata seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil hingga rumah tangga. Petugas BPS akan mendatangi setiap rumah untuk melakukan pencacahan. Tidak ada warga yang akan dikecualikan dalam proses tersebut.
6: Dari bulan Juni, 15 Juni sampai 31 Agustus, kita di BPS punya kegiatan besar yang namanya sensus ekonomi. Jadi kalau beberapa waktu sebelumnya, 3 tahun yang lalu, 2023 itu kita ada sensus pertanian. Nah, tahun ini kita ada sensus ekonomi. Jadi nanti petugas kami akan mencacah ke kampung-kampung semuanya, tidak terkecuali.
5: Ia ingatkan masyarakat untuk tidak menolak petugas yang datang, sebab data yang dikumpulkan akan digunakan untuk kepentingan pembangunan. Selain itu, ia juga meminta aparat kampung membantu memastikan seluruh warga terdata. Hal ini penting agar tidak ada yang terlewat. Jika ada warga yang belum tercatat, masyarakat diminta segera melapor pada aparat setempat. Koordinasi ini penting untuk kelengkapan data. Sensus ekonomi diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi masyarakat di Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bovendigul dorong perubahan pola pikir melalui program statistik. Kembali dilaporkan Imam Komarudin.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong perubahan pola pikir masyarakat melalui program Kampung Cinta Statistik yang dilaksanakan di Distrik Midip Tanah. Hal ini disampaikan staf ahli Bupati Jeffrey Nirahua. Menurutnya, perubahan harus dimulai dari diri sendiri termasuk dalam memanfaatkan data dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai masyarakat perlu lebih terbuka terhadap pembelajaran. Jeffrey menjelaskan statistik tidak hanya digunakan dalam pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Data dapat membantu seseorang memahami kondisi dirinya. Ia mencontohkan terkait kesehatan sebagai bagian dari penerapan statistik sederhana. Dengan memahami pola tertentu, seseorang dapat menentukan langkah yang tepat.
7: Kita kaji segala sesuatu yang terjadi di sini menjadi satu data yang baik, terus gunakan ketika Bos Rembang sampaikan uang pemerintah memang tidak banyak, tapi saya kira pemerintah juga tidak menutup mata akan memperhatikan satu persatu Di Kabupaten Bovendigul ini ada 112 kampung.
5: Ia juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas hidup secara bertahap. Perubahan kecil yang konsisten dinilai akan membawa dampak besar. Menurutnya, kebiasaan lama yang tidak produktif harus mulai ditinggalkan. Masyarakat perlu beralih ke pola pikir yang lebih rasional dan berbasis data. Program ini diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus motivasi bagi masyarakat untuk berkembang dan mandiri. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Dinas Perhubungan Bovendigul, data ulang angkutan sungai dan pengemudi demi keselamatan transportasi. Kembali dilaporkan Thomas Syamlian.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan melakukan pendataan ulang dan registrasi seluruh angkutan sungai beserta pengemudinya guna memastikan pelayanan transportasi sungai berjalan tertib, aman, dan memiliki data administrasi yang jelas. Kepala Dinas Perhubungan Bovendigul Lusius Apeiman mengatakan, transportasi sungai memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Bovendigul. Kondisi geografis wilayah yang didominasi aliran sungai membuat masyarakat masih sangat bergantung pada transportasi air sebagai sarana mobilitas dan aktivitas ekonomi. Menurutnya, sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi tetapi juga menjadi urat nadi kehidupan masyarakat serta penghubung antar kampung di berbagai distrik yang ada di Bovendigul.
8: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan melakukan pendataan ulang dan registrasi guna memastikan seluruh angkutan sungai dan river memiliki data yang jelas, tertib administrasi, serta memenuhi aspek keselamatan pelayanan sungai.
3: Lusi selanjut mengatakan, pendataan ulang dan registrasi dilaksanakan untuk memastikan seluruh armada angkutan sungai maupun pengemudi memiliki identitas dan data yang jelas, tertib administrasi, serta memenuhi aspek keselamatan dalam pelayanan transportasi sungai. Langkah ini juga dinilai penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi sungai, terutama bagi mereka yang setiap hari memanfaatkan jalur sungai untuk bepergian maupun juga mengangkut hasil usaha dan kebutuhan pokok. Karena itu pihaknya meminta seluruh pemilik angkutan sungai dan pengemudi agar mendukung program tersebut dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada Dinas Perhubungan.
8: Hal ini penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi sungai.
3: Luisis menambahkan pendataan ulang ini pada dasarnya tidak bertujuan untuk menyulitkan masyarakat, melainkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem transportasi sungai yang lebih tertib, aman, dan teratur di Bovendigul. Thomas Syamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Saudara, tingkatkan minat baca sejak dini. Dinas Perpustakaan gelar lomba mewarnai TK Tanah Merah Bovendigul. Agustina Yuniarsi melaporkan.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigul menggelar lomba mewarnai tingkat Taman Kanak-kanak Tanah Merah. Kegiatan dipusatkan di Gedung Rehoboth dan diikuti 79 peserta dari 13 TK. Tujuan kegiatan lomba ini adalah bagian dari upaya menumbuhkan minat baca dan cinta literasi sejak usia dini. PLT Kadis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul Farudin Isnanto ungkapkan kegiatan lomba mewarnai ini adalah bersama-sama mencoba menggali mengembangkan motorik halus dari anak-anak usia dini dan juga kognitif sosial emosional kemasyarakatannya sekaligus mengembangkan bakat dan potensi anak.
10: Sehingga mohon maaf, ini kami pesan khusus pada pendamping guru-guru PAUD dan TK, di mana anak mulai diarahkan dan bisa diketahui
9: Kiranya anak-anak usia dini harus digali dari kecil potensi mereka. Kreativitas anak usia dini dan menumbuhkan budaya literasi sejak dini dengan cara yang menyenangkan sehingga anak terbiasa dekat dengan buku dan perpustakaan. Seperti yang disampaikan, dengan membaca sudah pasti akan membuka pintu jendela dunia. Sama halnya dengan literasi tentu akan menuju masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul memberikan pesan khusus kepada pendamping guru PAUD dan TK agar anak-anak boleh diarahkan dan bisa diketahui, sehingga anak-anak ini dari usia dini sudah dapat terarah. Agustina Yuniar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama Agustina Yuniarsi kembali melaporkan. Lomba mewarnai jadi sarana edukatif untuk menanamkan nilai literasi kreativitas pada anak.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul gelar lomba mewarnai tingkat TKA dan TKB dengan tema Generasi Cerdas Cinta Literasi Bovendigul Mandiri. Kegiatan berlangsung di Gedung Rehoboth Tanah Merah Jumat 8 Mei 2026. Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul Marlinus membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengatakan kegiatan lomba mewarnai tingkat TKA dan TKB merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan literasi sejak usia dini. Perpustakaan daerah sebagai wahana belajar dan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab.
11: Tentu kita ketahui bahwa perpustakaan daerah sebagai wahana belajar dan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, sehat, cerdas, cakap dan kreatif, mandiri serta bertanggung jawab dalam kegiatan lomba mewarnai saat ini. Tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi sarana edukatif untuk menanamkan nilai-nilai literasi dan kreativitas kepada anak-anak kita, untuk melatih motorik halus anak, kognitif, sosial, emosional, kreativitas anak usia dini, dan menumbuh kembangkan budaya literasi sejak dini dengan cara menyenangkan sehingga anak-anak terbiasa dekat dengan buku dan perpustakaan.
9: Kegiatan lomba mewarnai ini tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi sarana edukatif untuk menanamkan nilai-nilai literasi dan kreativitas pada anak-anak. Melalui kegiatan lomba mewarnai ini bertujuan untuk melatih motorik halus anak, kognitif, sosial, emosional, kreativitas anak usia dini, dan menumbuhkan budaya literasi sejak dini dengan cara yang menyenangkan sehingga anak-anak terbiasa dekat dengan buku dan perpustakaan. Agustina Yuniar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 13 TK Setanah Merah mengikuti lomba mewarnai.
9: Lomba mewarnai tingkat TKA dan TKB dengan tema Generasi Cerdas Cinta Literasi Bovendigul Mandiri berlangsung di Gedung Rehoboth Tanah Merah Jumat 8 Mei 2026. Kepala Seksi Pelayanan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul Inawati Tadius menyampaikan sesuai Undang-Undang Nomor 20, Nomor 23 dan Nomor 43 untuk melatih motorik halus, mengembangkan kreatif dan mengembangkan ekspresi anak usia dini serta mendorong minat baca dan kecintaan umum, menjalin kolaborasi antara lembaga pendidikan masyarakat dalam penguatan pendidikan anak usia dini, menumbuh kembangkan kecintaan akan perpustakaan sebagai gudang ilmu menjadi daya tarik anak-anak dan masyarakat.
12: Dengan jumlah sekolah 14 sekolah, namun yang hadir pada saat ini adalah 13 sekolah, jadi satu sekolah absen. dengan jumlah peserta 79 peserta. Harapan kami lewat kegiatan ini, gerakan literasi di Kabupaten Bovendigul semakin berkembang dan maju.
9: Peserta yang mengikuti lomba mewarnai terdiri dari anak PAUD yang berasal dari sekolah PAUD Kota Tanah Merah dengan jumlah sekolah ada 14 sekolah. Namun satu sekolah tidak mengikuti lomba mewarnai dikarenakan ada halangan sehingga hanya 13 sekolah saja dengan jumlah peserta sekitar 79 peserta. Semoga kegiatan lomba mewarnai menjadi pemicu semangat bagi generasi cerdas yang cinta literasi di Kabupaten Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah sore ini. Saya Elizabeth Francisca dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas."
0: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
0: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, 5 saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
2: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Dengan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Mufendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengendara pada frekuensi 90,3. Pendengar azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.34 menit waktu

0: tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ujibatin naru bisyahawat wa ujibatil jannatu bil makarih."
0: Neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan dan surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
4: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisi

Pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bu Vendigo, di Banjar Lalu Ngaskan dari Jalan Trans Papua, di Lintas Sore Bu Vendigo, masih menemani Anda, pendengar, dan masih di edisi siar hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026. Pendengar, semoga senantiasa terus kami jumpai Anda, ya, suasana aktivitas, suasana santai, kebersamaan, kembali bersama dengan keluarga tercinta Anda, selalu hadir kebahagiaan yang boleh Anda nikmati di manapun yang saat ini Anda berada. Bersama kami pendengar dengan informasi, ya, juga hiburan, kebersamaan kita sepanjang satu jam ke depan pendengar, ya, informasi dan hiburan. Nantinya pada pukul 19 kami hadirkan kembali sebuah informasi dalam penyampaian warta berita Gema Papua. Ya, pendengar, El Nino mengancam. Ya, El Nino mengancam, informasi internasional, pendengar, El Nino mengancam. Presiden Prabowo sebut ketahanan pangan mendesak di ASEAN. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta pemimpin ASEAN untuk memperkuat ketahanan pangan. Menurut Kepala Negara, Organisasi Pangan Dunia telah memberikan peringatan akan ancaman El Nino ekstrim akan mengganggu ketahanan pangan di kawasan. Selain ancaman El Nino, ketidakpastian global juga akan mengganggu ketahanan pangan dunia. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan pangan ASEAN menjadi makin mendesak. Presiden Prabowo mengatakan, kawasan ASEAN memiliki jalur perdagangan yang strategis, banyak dilalui kapal dagang. Presiden Prabowo mewanti-wanti agar tidak terjadi gangguan di kawasan sehingga pasokan pangan terhambat. Selain itu, Presiden menekankan tantangan pangan tidak dapat ditangani sendiri oleh masing-masing negara. Oleh sebab itu membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang lebih kuat di tingkat kawasan. Dan juga mendorong penguatan pertukaran informasi di diversifikasi pangan. Selanjutnya, pengembangan teknologi pertanian serta optimalisasi cadangan pangan regional ASEAN. Di mana pendengar, Presiden Prabowo turut menegaskan ketahanan pangan membutuhkan kepemimpinan dan campur tangan aktif pemerintah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga kedaulatan pangan nasional, tentunya demi menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Ya, pendengar, adalah informasi terkait El Nino mengancam. Ya, El Nino mengancam. Presiden Prabowo sebut ketahanan pangan mendesak di ASEAN. Informasi-informasi pendengar, laman resmi RRI.co.id.

0: Freeport dan sekitarnya. Usai penyerahan dan penandatanganan TJSL, kegiatan diakhiri dengan senam bersama para personil Polres Biak Numfor.
1: Informasi dari Biak Numfor tadi, mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Laila Tohani. Menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
2: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.

0: kick from Franz Beckenbauer.
1: When you win the Golden Glove, and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
2: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
3: Самосверстным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды.
4: Otra intervención de Yashin.
2: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And force another fine save from Yashin.
6: Labdával a szám, beivel, kocsis fölugrik, fejjel, és a kapufáról vágódik ki a labdával a szám.

saudara pendengar Prosatoreri Ibu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Ibu Pendikul, kembali menemani Anda malam ini. Saya Indah Dari, saudara pendengar untuk edisi hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026. Selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat di malam hari ini ya. Setelah seharian disibukkan dengan pekerjaan Anda dan esok weekend ya, di hari Sabtu. Menemani Anda selepas segmen Gema Tanah Papua, tepat pukul 19 sekaligus mengawali jumpa kita. Kami hadirkan saudara pendengar ya, siraman rohani malam hari ini yang dibangun oleh Ustadz Abdul Rahman Johan dengan sholat taubat. Selamat malam untuk Anda semua, khususnya umat muslim juga yang ada di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Semoga bermanfaat siraman rohani malam hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pendengar sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini di mana kita masih akan melanjutkan materi kita tentang seputar salat. Dan kita telah masuk dalam bab salat taubat. Pendengar sekalian, taubat itu berasal dari bahasa Arab yang bermakna ar-rujuk. Apa maksudnya ar-rujuk? Yaitu kembali. Jadi maksudnya di sini kita kembali dari dosa-dosa. Itu makna taubat. Dan secara istilah di dalam kitab Kifayah At-Talib Ar-Rabbani dan juga kitab Lisanul Arab, taubat itu sendiri diartikan atau didefinisikan sebagai ar-ruju' kembali min af'alin madmumatin ila af'alin mahmudatin syar'an. Jadi kembali dari berbagai perbuatan yang tercela kepada perbuatan ila af'alin mahmudatin syar'an, kepada perbuatan yang terpuji secara syariah. Jadi kita kembali dari berbagai perbuatan yang tercela kepada perbuatan yang terpuji secara syariah. Karena ada terpuji tapi dalam secara syariah itu tidak disyariatkan. Nah, adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu salat taubat. Nah, jadi apa itu salat taubat? Kalau kita definisikan seperti ini, berarti salat taubat artinya salat yang disyariatkan untuk dikerjakan oleh seorang hamba dalam rangka bertaubat kepada Allah dan kembali dari dosa-dosa dan maksiat. Pendengar sekalian, jadi salat taubat ini adalah salat yang oleh jumhur ulama, mayoritas ulama dikatakan sebagai salat yang masyru' dan telah ditetapkan pensyariatannya lewat nas-nas syariah. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Abu Bakar As-Siddiq beliau berkata bahwa aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yuznibu dhanban fa yahsinu at-tuhura thumma yaqumu fa yusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yudnibu dhanban." Tidaklah seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa. Kemudian fa yahsinu tuhurah. Kemudian dia berwudu, bersuci dengan wudu yang baik. Tsumma yaqumu. Kemudian dia berdiri untuk fayasalli rak'ataini. Kemudian dia mendirikan salat dua rakaat. Kemudian yastaghfirullah. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Illa kecuali ghafarallahu lahu. Kecuali pasti Allah akan ampuni dia. Hadis riwayat Abu Daud. Pendengar sekalian, kemudian ada lagi riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا. Jadi siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya itu kemudian berdiri dan melakukan salat dua rakaat atau arba'an atau empat rakaat. Jadi perawi hadis ini agak ragu. Yuhsinu fihi madzikra wal khusyu'a thumma istaghfarallahu azza wa jalla ghafara lahu. Kemudian dia membaguskan zikir dan khusyuknya. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah, pastilah Allah akan ampuni. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar sekalian, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dari hamba-hambanya. Bahkan di dalam salah satu dari hadis qudsi disebutkan bahwa Allah sangat bergembira bila ada hambanya yang bertaubat. Namun tidak semua orang yang mengaku bertaubat itu pada hakikatnya dia sudah bertaubat. Jadi enggak semua orang yang mengaku bertaubat itu pada hakikatnya telah bertaubat. Enggak semua. Sehingga belum tentu orang yang kelihatannya sudah bertaubat sebenarnya taubatnya itu diterima oleh Allah. Sebab boleh jadi taubatnya itu hanya sekedar pemanis saja atau hanya penampilan luarnya saja dan belum lagi menjadi taubat yang hakiki atau taubatan nasuha. Jadi pendengar sekalian, untuk diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya ada beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Apa itu? Yang pertama adalah ikhlas. Itu yang pertama. Harus ikhlas. Jadi pendengar sekalian, yang dimaksud dengan ikhlas di sini yaitu ada motivasi yang melatar belakangi pelaku dosa itu bertobat, di mana motivasi itu harus murni dari lubuk hati dia yang paling dalam itu. Dan tidak boleh dikotori oleh adanya motif-motif yang lain, seperti misal untuk mendapatkan belas kasihan manusia atau misal sekedar mendapatkan hati calon mertua bagi para jomblo-jomblo atau sekedar untuk pencitraan. Nah, kan jelang kampanye misalnya pilkada pemilu, oh dia taubatlah tuh. Nah, itu tidak murni, tidak ikhlas, ada motif-motif kotor di dalamnya. Jadi taubat itu harus ikhlas, murni semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua, setelah ikhlas dalam taubat itu harus ada penyesalan, menyesal. Jadi orang yang bertaubat itu harus menyesal. Menyesal apa? Itu ada rasa penyesalan di dalam hati yang paling dalam atas apa yang telah dia lakukan. Makanya bila rasa penyesalan itu masih belum ada, boleh jadi itu pertanda bahwa sebenarnya taubatnya belum merupakan taubat yang sebenar-benarnya. Pendengar sekalian, boleh jadi pelaku maksiat itu tidak melakukan dosa itu hanya karena kebetulan tidak punya kesempatan saja. Begitu kesempatan untuk mengulangi datang, sangat besar kemungkinannya dia kembali lagi mengerjakan dosa-dosanya itu. Begitu juga boleh jadi penjudi itu berhenti berjudi itu karena lagi bangkrut saja
atau tidak punya uang buat modal berjudi. Tapi begitu dia dapat rezeki, maka penyakit judinya kumat lagi. Nah, begitu juga seorang wanita pezina. Boleh jadi dia sementara berhenti berzina karena dia terkena penyakit kelamin yang kotor. Tetapi begitu dia dinyatakan sembuh, nah, boleh jadi dia ternyata balik lagi di pinggir jalan. Nauzubillah. Nah, model seperti ini itu bukan tipe orang yang bertobat. Lalu apa namanya? Dia sekedar istirahat sejenak di antara dosa-dosa yang sudah menjadi rutinitasnya. Sedangkan kalau orang yang taubatnya benar, ciri-cirinya apa itu? Itu tadi yang pertama, ikhlas. Yang kedua, dia menyesal sejadi-jadinya. Jadi dia sangat menyesal. Kalau menyesal, dia ulangi tidak? Tidak akan dia ulangi. Sehingga walaupun dia punya kesempatan untuk melakukannya lagi, sama sekali dia tidak akan lakukan. Dia menyesal dari meminum minuman keras. Maka ketika dia bertemu minuman keras, tidak akan lagi dia sentuh. Tapi kalau cuma istirahat, dia tidak minum karena enggak ada teman yang ajak. Dia tidak minum karena tidak ada uang. Begitu ada teman, ada yang ajak, ada uang, ya minum lagi. Itu bukan menyesal namanya. Jadi walaupun dia dirayu ataupun dipaksa dengan kekerasan atau lewat kejadian yang cukup dilematis sekalipun, tetap saja rasa sesal itu akan membuat dia bergeming. Itu yang kedua, yaitu menyesal. Yang ketiga, yaitu tidak ada ulangan. Jadi yang pertama dia ikhlas, yang kedua dia menyesal, yang ketiga tidak ada ulangan. Bertobat itu hakikatnya tidak mengulangi. Artinya seseorang yang dikatakan dia sudah bertobat, yaitu orang yang jelas-jelas tidak pernah lagi mengulangi perbuatan dosa tersebut. Pendengar sekalian, misal kalau dahulu ada orang yang maaf tiap hari berzina, tapi sekarang sudah tidak setiap hari lagi, tapi hanya kadang-kadang saja kalau ada kesempatan, maka orang itu tidak dikatakan sudah bertobat karena masih melakukan. Atau kalau dulu dia terlalu sering meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu dan sekarang masih ada 1 atau 2 waktu sholat yang suka ditinggalkan, maka apa yang dilakukannya belum juga dikatakan bertaubat. Padahal dulunya 5 waktu, sekarang dia laksanakan 3 waktu lah, 2 tidak. Tetap saja itu belum dikatakan dia bertaubat. Perbuatan seperti itu baru dikatakan sekedar proses menuju taubat, tapi belum dikatakan bertaubat. Sebab dia masih saja mengulangi dosa-dosanya, yaitu meninggalkan salat yang 5 waktu karena dia baru mengerjakan 3 waktu misalnya. Dan pendengar sekalian, salah satu trik agar jangan sampai dosa-dosa lama terulang lagi, caranya adalah dengan berpindah, mencari lingkungan yang menjauhkan diri dari penyebab kita dapat jatuh ke dalam dosa itu. Baik itu dengan pindah rumah, pindah tempat kerja, pindah posisi, atau mengganti lingkungan pergaulan, atau termasuk memutuskan persahabatan dengan siapa saja yang selama ini telah merusak hidup tanpa disadari. Artinya kalau kita tidak bisa mengajak, ya sudah stop dulu sampai dia bisa berubah atau kita punya kekuatan untuk merubah dia. Nah, jangan sampai kita kembali lagi. Ya,
Faham maksud saya ya? Oke, baik, kita langsung saja yang keempat, yaitu berhenti total. Jadi yang tadi enggak ada ulangan, sekarang berhenti total. Jadi orang yang taubatnya benar adalah orang yang berhenti total dari melakukan dosa yang pernah dikerjakannya. Bila dia masih lakukan, meski dengan kadar yang sudah sedikitlah atau banyak berkuranglah, tetap saja masih belum dikatakan sudah bertobat. Kenapa? Karena ya masih dikerjakan, walaupun kadarnya sedikit. Misal, orang yang dahulu setiap hari menenggak khamar 5 botol. Jadi dia minum minuman keras 5 botol. Bisa saja sekarang sudah berkurang menjadi hanya 2 botol saja. Ah, tapi tentu bukan termasuk orang yang bertobat. Kenapa? Sebab dia masih melakukannya. Dia masih meminum walaupun hanya 2 botol. Yang tadinya 5 botol jadi 2 botol. Itu belum berhenti total, itu belum dikatakan bertobat. Atau orang yang bertobat misalnya, apa lagi? Tadi contohnya sholat ya, sudah ya. Oke, intinya begini. Orang yang bertobat itu adalah orang secara mutlak dan total telah benar-benar meninggalkan sama sekali maksiat yang telah dia lakukan. Itu yang keempat. Yang kelima, yaitu membayar ganti rugi. Jadi kalau orang yang bertaubat itu, dia membayar ganti rugi. Maksudnya bagaimana? Dia memenuhi hak bagi orang-orang yang berhak, atau mereka melepaskan haknya tersebut. Misal, dia mencuri. Oke, ganti rugi barang yang dia curi kepada pemiliknya. Kembalikan. Itu baru dikatakan orang yang bertobat. Yang keenam, yaitu sebelum ajal. Jadi waktu diterimanya taubat itu dilakukan di saat hidup. Kalau udah mati udah gak bisa. Kalau kita sudah mati di akhirat baru mengatakan ya Allah saya minta ampun, itu sudah selesai. Taubat itu dilakukan ketika kita masih hidup. Maka mumpung masih hidup, bertobat. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yaghargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba. Kapan? Selama belum tercabut nyawanya. Ma lam yaghargir itu belum apa namanya itu tenggorokan itu. Pendengar sekalian, tahu Fir'aun? Tahu ya? Kalau kenal tidak? Tahu-tahulah. Fir'aun itu pernah tidak bertobat? Dia pernah bertobat. Jadi Fir'aun ini pernah bertobat. Sekafir-kafirnya Fir'aun, ternyata di akhir kehidupannya dia bertobat juga. Selama ini kan dia apa? Dia mengaku sebagai Tuhan. Wah, itu luar biasa sekali. Kalau seorang sekarang orang mengaku sebagai nabi, sebagai malaikat, Fir'aun enggak tanggung-tanggung, dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi Fir'aun ini pernah bertobat di akhir hidupnya. Allah mengabadikan itu dalam surah Yunus ayat ke-90. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bibani Israila al-bahra fatba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga
ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Begitu kata Fir'aun. Sayangnya Fir'aun ini sudah terlambat bertaubatnya. Giliran malaikat Israel sudah datang menjemput, baru dia mau bertobat, sehingga tobatnya itu sia-sia belaka, tidak ada gunanya. Tanya Allah melanjutkan dalam ayat 91, al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsirin, mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Jadi pendengar sekalian, kita ambil hikmah di sini. Kenapa baru sekarang bertobat? Kemarin-kemarin kemana sajakah gerangan? Oke, jadi bertobatlah sebelum ajal, itu yang keenam. Oh, waktu ya. Baik, kita singkat saja. Yang ketujuh yaitu sebelum matahari terbit dari barat. Maksudnya sebelum hari kiamat itu datang, maka bertobatlah. Yang kedelapan yaitu istighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah kita perbuat. Dan yang kesembilan, yang terakhir, yaitu melaksanakan salat taubat. Itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Pendengar sekalian, jadi salat taubat disyariatkan lantaran seseorang merasa menyesal dari perbuatan dosa-dosa yang diharamkan yang telah dia lakukan, kemudian dia bertobat. Dosa-dosa yang dilakukan tidak hanya terbatas pada dosa-dosa yang besar dan berat, tetapi juga termasuk di dalamnya dosa-dosa yang kecil yang oleh kebanyakan orang itu dianggap remeh. Namun biasanya seseorang lebih memerlukan taubat dari dosa-dosa yang dianggap besar, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, yaitu jauhilah 7 macam dosa yang bertingkat-tingkat. Di antaranya yaitu mempersekutukan Allah, sihir, membunuh diri yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan harta riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh wanita yang beriman yang tidak tahu menahu dengan perbuatan buruk dengan apa yang difitnahkan kepadanya. Baik pendengar sekalian, karena tak terasa sudah hampir setengah jam kita bersama, insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dimanapun Anda berada malam hari ini. Terima kasih sudah mendengar. Anda masih mendengarkan Bu Pendikul Malam, dan sudah pukul 19:59 waktu Indonesia Timur ya. Kami cukupkan serangkaian teman-teman religi dan juga siraman rohani malam hari ini ya, yang dibawakan oleh Ustaz Abraham Johan dengan topik sholat taubat. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya umat muslim yang ada di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Selanjutnya saudara pendengar, seperti biasa kami hadirkan teman-teman Nut daerah Nusantara ya, dari berbagai daerah tentunya menemani Anda, dan informasi juga akan kami hadirkan nantinya bertajuk daerah. Jangan kemana-mana sudah mendengar, di pukul 21 selepas teman-teman daerah kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selepas itu di pukul 22 akan ada Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Pukul 23 kami hadirkan Musika Peraduan ya, menemani sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Dari pukul 23 hingga pukul 24.

4 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Dan untuk dua segmen terakhir, Uang Rindu dan juga Musik Keperaduan, seperti biasa line telepon dan juga nomor WhatsApp nanti akan kami buka dan Anda bisa bergabung ya, request ataupun sekedar kirim-kirim salam. Dan sebelumnya, selepas warta berita nanti akan ada mini drama ya, seperti biasa. Dan malam hari ini produksi dari RRI Jakarta, Tina Sahabatku. Baik, selamat malam juga untuk Anda yang ada di pemancar Lewa Roku 97,5 FM. Untuk Anda juga yang ada di 20 distrik, 112 kampung, selamat malam saudara pendengar. Untuk Anda yang ada di mendengarkan kami melalui radio visual kami ya, RRI Digital, selamat malam juga untuk Anda semua. Dan yang ada di tempat-tempat usaha sudah mendengarkan siaran kami, ataupun yang ada di rumah-rumah ya, mendengarkan siaran kami dari pukul 5 pagi tadi. Senang sekali nanti saya Indadari menutup perjumpaan kita malam ini dalam program Bovendikul Malam. Salam sehat untuk Anda semua, selamat beristirahat. Kita dengarkan tembang-tembang daerah berikut ini.

0: semua. Langsung dikunyah semua.
1: Iya, kalau mau gas.
2: Campur dengan
3: nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
4: Ini tinggal dengar musik ya.
5: Hitam kulit, keriting rambut, aku baku.
6: Kamu tahu ke tidak, buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama latin disebut arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecaenia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu diberi nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya, sertai buah sirih dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan sirih pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi, Pace Mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas

Terima kasih Anda masih bersama Prosatur Erik Bovendigul ya, menemani Anda dalam program Bovendigul malam ini di 90,3 dan juga 97,5 FM ya, menemani suasana malam hari Anda dan juga jelang akhir pekan ya, esok. Hari ini sudah mendengar di hari Jumat 8 Mei 2026 pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur ya. Teman-teman Nusantara masih menemani suasana malam hari Anda. Kami selingi dengan satu artikel ataupun informasi ya. Rilisan portal berita kami rri.co.id. Saudara Semarak Budaya Indonesia mendorong anak muda untuk mencintai budaya lokal. Semarak Budaya Indonesia atau SBI hadir sebagai upaya mendorong generasi muda agar lebih mencintai budaya lokal di tengah arus modernisasi, di mana kegiatan ini menjadi ruang edukasi budaya dengan pendekatan yang lebih dekat dan menarik bagi anak muda. Humas Semarak Budaya Indonesia, Nur Kholisah, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kembali keberagaman budaya Nusantara. Menurutnya, sudah mendengar budaya Indonesia perlu dikemas lebih menarik agar diminati oleh generasi muda. Dan juga SBI menghadirkan berbagai penampilan seni tradisional dari sejumlah daerah di Indonesia. Mulai dari tarian daerah, musik tradisional, hingga pameran budaya yang ditampilkan dalam satu rangkaian acara. Selain pertunjukan seni, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai aktivitas interaktif. Hal ini dilakukan agar masyarakat, khususnya anak muda, lebih terlibat secara langsung, di mana Humas SBI juga, yakni Tania Nur Laila, menjelaskan bahwa festival ini menyasar berbagai kalangan, namun generasi muda menjadi target utama karena dinilai dekat dengan tren modern saat ini. Kemudian artikel lainnya masih dari portal berita kami, sudah mendengar ini dari budaya dari Jawa ya, di mana mengubah cara pandang hidup agar bijak melalui tembang macapat Jawa. Saudara, memanasnya bumi, membongkahnya tanah, banyaknya masalah bencana dan kesulitan telah membuat sebagian orang berperilaku pongah dan menghalalkan segala cara. Banyak yang turut berbutakan hingga tak bisa lagi melihat kebenaran. Begitu yang disampaikan oleh Insinyur Agus Waryatno, Ketua Umum Komite Seni Budaya Nusantara Jawa Tengah, di mana saat mengisi siaran Cakrukan Doro Wedono di Pro 4 Semarang. Pria yang juga seorang dalang wayang kulit ini, saudara, mengatakan bahwa beringas jiwa kering kerontang haus akan syahwat semu. Penuh kehasutan ini yang banyak terjadi di zaman sekarang. Hal ini juga penting untuk diberi asupan nutrisi batin untuk membasuh jiwa dan mengingat pitutur para leluhur bangsa untuk tahu jalan akan kebenaran. Diketahui juga dalam acara live yang disajikan, di mana bersama Pro 4 RRI Semarang menghadirkan budayawan dari Semarang, Dr. Andus Pambang juga, menurutnya untuk pemberian nutrisi rohani pada setiap manusia yang sedang lupa arah bisa melalui tembang Jawa kuno yang bernilai edukasi moral. Tembang Asmorondono adalah nyanyian yang ia contohkan, di mana karya sastra tinggi mengandung pitutur luhur. Nampak sederhana, saudara, sebagai lagu dolanan pengantar tidur sebagian anak di masa lalu, yang kurang lebih liriknya sebagai berikut. Saya bacakan saja artinya ya, saudara. Ini ada bahasa Jawanya, takut salah ya. Saya lafalkan, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada dongeng tentang jari jemari, bunuhlah jari tengah yang paling tinggi. Apa salahnya? Salahnya melebihi sesama. Jangan begitu adik, nanti kualat mendapat akibat buruk. Wahai kakakku, sungguh benar saranmu. Lupa sumber akan menemui celaka atau musibah. Serasa lagu dolanan biasa, begitulah para leluhur memberikan wejangan tanpa menggurui
agar tidak menyakiti siapapun juga dengan sanepan, dengan simbol yang baru bisa dipahami dengan mengolah rasa. Cukup dalam saudara pendengar ya. Ini perbincangan para budayawan bersama Pro 4 RRI Semarang. Untuk Anda juga yang berasal dari perantauan

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

0: Roposan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bufendi Gul Malam. Masih ada saya Indah Dari menemani suasana malam hari Anda ya. Akhir kebersamaan kita saudara nanti di pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Artikel lainnya akan kami hadirkan saat lagi saudara pendengar ya, terkait dengan cium hidung yang juga merupakan tradisi budaya di Nusa Tenggara Timur.

Saudara pendengar, cium hidung atau yang dikenal dengan istilah pudu di Nusa Tenggara Timur atau NTT adalah salah satu tradisi budaya yang kaya makna dan juga simbolis. Praktik ini tidak hanya sekadar tindakan fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, spiritual dan juga kultural yang mendalam dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Sumba. Cium hidung dilakukan dalam berbagai konteks seperti acara adat, interaksi sehari-hari, dan ritual keagamaan. Dalam acara adat, itu menandakan persatuan. Dalam hidup sehari-hari, itu menunjukkan kasih sayang. Dan dalam konteks spiritual, sebagai penghormatan kepada roh leluhur. Tradisi cium hidung telah ada sejak lama dan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Sumba yang merupakan salah satu suku di Nusa Tenggara Timur menganggap cium hidung sebagai simbol persahabatan dan juga penghormatan. Dalam sejarahnya, saudara, praktik ini digunakan untuk memperkuat ikatan antar anggota komunitas, terutama dalam konteks pertemuan adat dan upacara keagamaan. Cium hidung memiliki makna yang mendalam dalam konteks sosial dan budaya. Di antaranya adalah simbol persahabatan. Tindakan ini menunjukkan rasa saling menghormati dan mengakui satu sama lain. Dalam budaya Sumba, hidung dianggap sebagai bagian penting dari identitas seseorang, melambangkan keberanian dan kejujuran. Kemudian juga sebagai simbol penghormatan. Cium hidung juga merupakan bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua atau memiliki kedudukan lebih tinggi dalam masyarakat. Ini mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan tata krama yang dijunjung tinggi. Dan yang terakhir adalah kedekatan emosional. Praktik ini membantu membangun kedekatan emosional di antara individu, menciptakan rasa saling percaya dan solidaritas dalam komunitas. Jadi, saudara pendengar, jika Anda jalan-jalan ke Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur, jangan kaget ya, kalau memang pada umumnya biasa kalau bertemu dengan orang baru, mayoritas masyarakat Indonesia adalah dengan percabatan tangan. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Sumba, akan melakukan satu tradisi yakni puduk ataupun tadi yang dikatakan adalah cium hidung. Itu tadi sudah mendengar ya, mungkin Anda yang sudah pernah di Sumba atau Anda mungkin berasal dari Pulau Sumba, mungkin sudah tidak asing ya dengan tradisi ini. Jadi ini mungkin bisa menjadi catatan jika Anda berlibur ke Pulau Sumba yang juga memang sangat amat banyak yang bisa dilihat keindahan yang ada di Pulau Sumba. Selain itu juga salah satu tradisi punduknya, Anda sudah tidak kaget ya jika disuguhkan cium hidung oleh masyarakat sekitar. Informasi ini tentunya kami baca dari portal berita kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Mufindiku 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Sudah pukul 20 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Beragam informasi juga sudah kami hadirkan bertajuk daerah malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk Anda juga yang mendengarkan siaran kami ya. Saat lagi saudara kita jelang sekaligus menyampaikan warta berita Sentral Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta langsung dari lantai 7 Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Saat lagi di pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Wirang

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angin yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Sudah mendengar pukul 20 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami cukupkan tembang-tembang Nusantara menemani suasana malam hari Anda. Kami hadirkan selanjutnya Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2020 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Nah, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Wadjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Wardjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin melihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada. Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan lengkapnya bersama Ahmad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Beda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000 gitu Pak Jatuh.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Iskan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Intinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Intinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi itu berkomposisinya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Gaih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Para Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Kalau perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus solawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukur.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50-an ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dan telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan AMMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Tri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
20: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AEM Meeting di Cebu, Filipina bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN. Ia mendesak semua pihak di Timur Tengah negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
20: Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aruk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
2: We should focus.
3: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
20: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansa melaporkan.
21: Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Taufik Hidayat, yang hadir sebagai pembicara, menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen menghasilkan atlet yang optimal.
1: Mudah-mudahan

kutuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bob Negol Malam. Saudara menemani Anda malam hari ini ya, dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori, Rindu Lewat Lagu. Masih ada saya Indah Dari ya, menemani suasana malam hari Anda hingga nanti pukul 23. Ada Putih Cintaku dari Tony Parera, menyusul Mariam Bellina untuk Sebuah Nama. Masih ada Geisha dan juga Nova Sondang. Terakhir nanti ditemani oleh Mai dengan Sendiri.

menemani saudara pendengar ya. Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu, masih menemani suasana malam hari Anda. Lagu Manado malam hari ini dari Nova Sondang dengan Satu Kadera, Tiga Orang, menemani suasana malam hari Anda ya. Menyusul tembang terakhir dari Mei dengan Sendiri ya. Requestan dari Sambas tadi ada Pak Lanius ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini ya. Saat lagi pukul 23 kami hadirkan segmen Musik Keperaduan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Tapi capek.

Pukul 22 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur ya. Saudara, segmen Ruang Rindu kita tutup malam hari ini dari Mei dengan Sendiri ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan juga bergabung malam hari ini. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diangkat line teleponnya ya. Kembali kita berjumpa di pukul 23, segmen Musik Kepraduan. Anda bisa kembali bergabung di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ya, hingga akhir kebersamaan kita di pukul 24. Terima kasih Anda masih melek hingga saat ini ya. Menemani Anda dalam program Open Digol Malam, saya Indah Dari. Kita cukupkan Ruang Rindu, sampai jumpa dalam segmen Ruang Rindu selanjutnya ya. Nantikan terus di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam saudara pendengar ya, dimanapun Anda berada malam hari ini. Musik Kepraduan menjadi segmen terakhir menemani suasana malam hari Anda, waktu istirahat Anda di hari ini ya, Jumat 8 Mei 2026. Line telepon seperti biasa 0811 4954 333, atau di 0811 4988 222, nomor WhatsApp dan juga SMS kami ya. Waktu kita selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 24 sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung malam hari ini. Oke, selamat malam Musik Kepraduan.
1: Selamat malam Kak Indah, ketemu lagi.
0: Oke, selamat malam Bang Andi Jambi ya.
1: Iya, apa kabar? Masih sehat?
0: Alhamdulillah masih seperti yang dulu. Mau lagu apa Bang Andi? Musik Kepraduan?
1: Saya minta lagu ini, apa namanya ini, Kenangan Terindah dari Samson. Kenangan Terindah dari Samson.
0: Oke, sip, Kenangan Terindah.
1: Ya, dari Samson.
0: Samson.
1: Salam ya.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Kak Indah, panjang umur murah rezeki, sehat selalu. Semoga Kak Indah dan keluarga besarnya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terus buat Nona Dika di Teliabu, kenapa HP-nya sudah 24 jam tidak aktif, ada pegerangan dengan Mudika. Terus semoga kamu bahagia di sana, sehat selalu, panjang umur murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Dika. Dan ini lagu untukmu Dika, semoga kamu terhibur dengan lagu ini. Terus banyak putra tengah, kalau lagi monitor sama monitor, salam sehat, salam bahagia selalu. Terus buat Bang Rimba, Bang Tias, Bunda Perida, Pak Nasrun, Ayu Matohi, Bunda Natalia, Bunda Ima, buat semua-semua yang terjadi dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Terima kasih Kak Indah, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Musik Kepraduan ya. Ada Bang Andi di Jambi malam ini ya, buka pintu dalam segmen Musik Kepraduan. Kenangan Terindah dari Samson. Sekaligus saudara ya, mengawali jumpa kita malam ini. Oke, kita ke Sambas dulu ya, ada Ibu Anusu. Selamat malam, halo. Oke. Salah pencet apa ketiduran apa gimana nih? Terputus ya Ibu Anusu. Samson saudara pendengar ya, lagu pembuka ruang musik keperaduan.

0: Saudara Anda masih mendengarkan Bob Pendekul malam ya. Berbanding Anda dalam musik keperaduan malam ini di line telepon dan juga nomor WhatsApp seperti biasa ya. Ada Ibu Anusu di Samba. Selamat malam, belum tidur Bu Anusu. Halo.
1: Halo. Halo, musik keperaduan Mbak Indah terputus tadi Mbak Indah.
0: Oh, terputus. Kenapa bisa terputus?
1: Iya. lagunya Mbak Indah, Aku Bukan Jodohnya dari Andra Respati ya.
0: Ini bukan lagu dangdut?
1: Bukanlah, lagu pop lah. Iya, okay. Aku Bukan Jodohnya itu dari Andra Respati ya.
0: Oke, salamnya silakan.
1: Iya, salamnya pertama lagi buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.

0: Lanio, sayang lain dirangkul aja Mbak Indah dari Azerbaijan.
1: Oke,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anuswi ya di Sambas belum tidur ya. Di Sambas masih stay di 90,3 ya. Oke, tentunya Ibu Anuswi mendengarkan melalui radio visual kami ya, RRI Digital. Jauh tetapi bisa mendengarkan. Selanjutnya ada siapa di mana? Telepon selanjutnya ada siapa di mana?
2: Saya
1: peraduan. Ada. Halo, ini Kak Ketis juga belum tidur?
2: Iya, tentu.
1: Belum.
2: Mbak Indah tidur, baru Kak Ketis juga tidur.
1: Oke. Sip. Siaplah kalau Kak, begitu.
2: Kak Ketis teman tapi
1: jauh. Teman tapi jauh, Kak?
2: Iya.
1: Mau lagu apa menemani tidurnya Kak Tias? Bagaimana? Oh, masih sekolah. Kisah kasih di sekolah. Rindu masa kala itu ya.
2: Yang tadi yang masuk jalur siapa?
1: Ibu Anus.
2: Oke, salam. Salam buat Ibu.
1: Dulu waktu sekolah sering bolos kah?
2: Kepala bolos juga tapi ya. Kembali sadar. Oke.
1: Masa-masa.
2: Lupa Indah?
1: Sangat rajin.
2: Indah juga. Bolos kan? Biasa.
1: Bolos pas SMK.
2: Itu yang salah. Itulah. Kalau bolos itu dari SD terus sampai SMP, SMK, SMA.
1: Ini bolos. Ini pas SMK. Jadi punya nyali pas SMA.
2: Iya. SMK di mana ya?
1: SMK di Flores, Kewapante. Kemarin ambil perikanan sebenarnya.
2: Oh. Flores jauh kan dekat?
1: Jauh sekali.
2: Ah, kalau ke Katia sih dekat. Sebut nama saja, Flores itu
1: kan? Sesampai.
2: Iya. Macam kalau kita ke Balikpapan, tinggal Balikpapan saya sudah sampai.
1: Sesampai.
2: Orang pikir. Jauh-jauh,
1: dekat
2: jauh. Papan balik saya sudah. Oke, Mbak Indah, Kak Tia, salam mulai waktu juga.
1: Iya, silakan.
2: Penyuar RRI Boston juga mau masuk jalur nih. Okay. Salam-salam buat yang tadi baru masuk jalur itu, semua di Indonesia Barat sana terdekat juga untuk yang di Bogor ini.
1: Oh.
2: Pertemuan. Kalau masih monitor silakan masuk dengan Jakarta. Mm-hmm. Oke, semua lah. Prarimba juga. Prarimba. Coba ini mau hujan jadi. Prarimba ini kalau hujan terus. Kalau biasa hujan ini bawa pohon itu. Tidak rasa. Dari hujan dulu.
1: Pele hujan.
2: Dan kasih tinggal perempuan kumpul lagi. Tidak boleh ya, putra rimba. Di jalur Amsterdam sana. Monggo terdalam.
1: Terdalam.
2: Oke. Itu sudah Mbak Indah.
1: Oke.
2: Selamat malam.
1: Terima kasih.
2: Selamat bertugas. Hati-hati ya kalau pulang. Jangan ngebut.
1: Oke. Siap. Terima kasih Kakak Tias.
2: Iya.
1: Selamat malam Kakak Tias ya, tuan rumah malam hari ini. Tadi kisah kasih di sekolah ya. Kisah kasih yang sudah tidak bisa diulang ya. Jadi untuk Anda adik-adik sekolah, sepertinya kemarin baru selesai pengumuman lulus ya, kelas 12 khususnya, dan melanjutkan ke jenjang perkuliahan, mungkin ya, atau memilih untuk langsung bekerja ya. Ya, kisah kasih yang tidak bisa diulang, kita dengarkan lagunya saja ya, bagi kita yang sudah tidak bisa mengulang kisahnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Vicky Salamur, selepas tadi requestan Ibu Anusuya, Andra Raspati, Kapan Kau Kembali, yang di cover oleh Vicky Salamur malam hari ini, menemani suasana malam hari Anda dan juga waktu istirahat Anda ya. Mungkin untuk Anda yang sudah mendengarkan kami sejak pagi tadi, sudah terlelap di jam 9 atau jam 10 tadi ya, semoga terhibur dan nyenyak tidurnya malam hari ini saudara ya. Esok di long weekend, gak long-long juga sih, gak panjang-panjang amat weekendnya, weekend aja ya. Jumpa hari Sabtu besok ya, 9 Mei 2026. Sekudang pekerjaan mungkin di belakang ya. Selamat beristirahat saja untuk Anda semua. Atau Anda malam hari ini lagi ngebut juga, beberapa pekerjaan belum terselesaikan, tetap semangat ya, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Kakak Tias tadi semoga terhibur ya malam hari ini, dan Ibu Anusu juga, ada Bang Andi juga tadi di Jambi. Line telepon seperti biasa di 0811 4954 33, dan juga nomor WhatsApp serta SMS di 0811

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Pukul 23 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Bu Fendi Good Malam menemani Anda dalam segmen musik keperaduan. Ada Faldian saya cover lagu dari Deddy Dores untuk apa lagi, sambil menanti partisipasi Anda malam hari ini. Akhir kebersamaan kita dalam musik keperaduan di pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur.

Anda berada sudah mendengar malam hari ini ya. Terasa sudah pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Kebersamaan kita malam hari ini selama kurang lebih 5 jam. Tepat pukul 19 tadi saya Nadari sudah mengudara ya. Menemani Anda untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Selamat beristirahat untuk Anda semua. Tadi ada yang sempat calling ya, mohon maaf, sepertinya waktu sudah tidak cukup ya. Esok kita akan berjumpa insya Allah di pukul 14 atau pukul 2 siang ya, dalam Prodangdut di hari Sabtu. Kemudian juga untuk Anda sudah mendengar malam hari ini yang sedang dalam perjalanan menuju Tarumera ataupun sebaliknya ya, hati-hati dalam perjalanan Anda, terpantau aman kondusif cuaca malam ini ya. Dan untuk Anda juga yang mendengarkan melalui radio visual kami RRI Digital, selamat malam untuk Anda semua. Prosat RRI Bovendigul menemani di 90,3 dan juga 97,5 FM untuk Anda yang ada di pemancar relay Waroko ya. Malam hari ini bagaimana kondisi cuaca di sana, dan Anda pacem-pacem bapak mama semua yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat malam, selamat beristirahat malam hari ini. Aramita Talahatu featuring Freshly ya, dengan Parjum.

Dari sekaligus pamit undur diri malam hari ini bersama rekan teknik ada Tito. Selamat malam untuk Anda semua, selamat menikmati jelang akhir pekan esok ya. Sampai jumpa esok insya Allah di pukul 14 atau pukul 2 siang.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2026, program 1 Radio Republik Indonesia. Bovendikul akan kembali di udara hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendikul.

Selamat pagi pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bovan 3, kembali di udara dengan pemancar FM 90.3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu, tanggal 9 Mei tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka!

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian, dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90,3 MHz, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian, bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua abad. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Terima kasih pendengar di Bovin Legal, bagian dimana saja berada. Kembali program Masa Tua Radio Republik Indonesia, Bovin Legal menemani Anda untuk edisi penyiaran hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Kami yang bertugas, saya Ina Komayap, dan juga bagian teknisi Bungara akan menemani Anda, mengisi ruang daerah Anda dengan berbagai hiburan, informasi-informasi untuk kebersamaan kita di lintas pagi Bovin Legal. Hingga berakhir tugas kami nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan siaran kami juga akan mengudara hingga pukul 4 malam waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, pagi ini hadir ke ruang dengar Anda sebuah lagu-lagu rohani Protestan, ya, yang mana juga menemani kebersamaan kita, memberikan kehidupan yang baru, memberikan kesejukan, memberikan penyegaran, kekuatan di hati kita masing-masing. Jadi kita siap untuk memulai hari ini dengan penuh syukur kepada Tuhan, agar kita bisa melangkah dengan baik dan juga menghadapi hari ini dengan aman, lancar, dan bahagia. Oke, kita nanti akan mengikuti renungan atau mutiara pagi Kristen akan berlangsung di menit 30 lewat 5 waktu Indonesia Timur. Jelang menit 30,

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat.

0: Terima kasih pendengar di Bovendigal bagian dimanapun Anda berada. Sugan lagu-lagu rohani yang sudah mengisi ruang dengar kita bersama di pagi hari ini. Kita mengantarkan kita ke menit 29 lewat 5 waktu Indonesia Timur. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi Kristen yang mana akan menghadirkan topik renungan atau tema renungan, yaitu pekerjaan Yesus selama 40 hari di bumi, yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Kristianus Giwop STH, penyuluh agama Kristen. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Baik, kepada kami semua, pemirsa atau jemaat umat yang Tuhan yang ada di Kabupaten Bovendigul, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini, dan saya sama-sama mengajak untuk kita sama-sama berdoa untuk mendengarkan Mutiara Pagi, Mutiara Kristen pada saat pagi hari ini, atau renungan Kristen pada saat pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di saat pagi hari yang indah ini, kami akan kembali lagi untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan di saat pagi hari ini. Hanya Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami,

0: Karena itu ia minta agar polisi harus tegas terhadap masyarakat yang mengganggu ketertiban umum masyarakat lainnya.
1: Pihak kepolisian, bagi mereka yang duduk miras di pinggir jalan, nanti dikena pasal sekian, diangkut dengan ancaman sekian tahun. Nah, ini sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Kapolres atau pihak berwajib. Nah, ini fungsi kontrol dari pihak keamanan seperti apa? Yang berikut itu judi Rolex. Judi Rolex ini kan tidak ada berhenti-berhentinya. Ini sebenarnya yang backup ini siapa? Masyarakat tidak mungkin masyarakat. Pasti ada backupan dari aparat. Nah, ini tolong Kapolres kamu tindak lanjuti.
0: Sementara itu, ketika disinggung RRI bahwa saat ini pihak kepolisian tidak mampu berbuat banyak karena ada aturan KUHP terbaru yang lebih menekankan pada peraturan hukum adat didahulukan, kemudian disusul dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini tentu perlu adanya kesamaan persepsi sehingga tidak salah dalam menangani peristiwa yang ada. Menyikapi hal tersebut, Nober Wagi minta kalau ada aturan seperti itu agar Elema, Satpol PP bersama tokoh agama dan pemuda untuk segera melakukan tindakan cepat di lapangan sehingga Bovendigul Kamtipmasnya terjamin.
1: Kalau seperti itu, kerjasama pihak keamanan dengan tokoh-tokoh adat, apalagi sekarang ada Elema. Elema ini harus berperan penting. Kalau sudah seperti ini, undang-undang membuat tanggung jawab kepada Elema. Elema tidak boleh diam. Kalau memang sudah seperti itu, Elema harus bergerak bersama dengan tokoh agama. Tokoh agama, tokoh pemuda, supaya bersinergi dengan kita yang ada di tingkat bawah, dengan kampung RT. Saya kira itu harus kita kerjasama. Karena situasi daerah saat ini tidak baik-baik saja. Itu.
0: Nobertus Wagi minta masyarakat dan keluarga untuk dapat menertibkan anak-anak mereka yang dalam pengaruh minuman keras apabila pihak keamanan melakukan tindakan tegas untuk memberi efek jera bagi para pelaku agar keluarga tidak ikut campur dan biarkan aparat keamanan melakukan pembinaan sesuai dengan tugas kepolisian sebagai penegak hukum. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, efisiensi anggaran program fisik kampung dikurangi dan dialihkan ke pemberdayaan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yomlian.
3: Kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran berdampak pada sejumlah program pembangunan fisik di kampung-kampung yang ada di Bovendigul. Sejumlah kegiatan fisik yang sebelumnya direncanakan melalui program kampung mengalami pengurangan dan sebagian dialihkan pada program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul Edison Sokoy saat memberikan keterangan kepada awak media. Ia menjelaskan kebijakan efisiensi anggaran merupakan keputusan pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh seluruh daerah termasuk Kabupaten Bovendigul. Karena itu, pemerintah daerah melalui DPMK melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program pembangunan di kampung. Menurutnya, beberapa kegiatan pembangunan fisik yang sebelumnya direncanakan melalui dana kampung kini mengalami pengurangan anggaran. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya agar program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap berjalan, khususnya pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung.
4: Mungkin lebih fokus itu ke pemberdayaan, ya. Pemberdayaan jadi mungkin terkait dengan situasi kampung kita ini yang terkait santim, hal-hal itu menjadi prioritas pemerintah pusat. Sehingga dengan pemberdayaan ini mungkin lebih fokus ke pengembangan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat seperti kelompok-kelompok usaha, di situ pemerintah pusat tapi mereka serius untuk memperhatikan itu. Sehingga dengan adanya peningkatan di faktor ekonomi, usaha-usaha kelompok masyarakat ini sehingga kesejahteraan, santim itu bisa teratasi dengan sendirinya. Dengan kekurangan biaya yang ada ini. Ini fisik betul, fisik mungkin agak dikurangi tahun ini, inefisiensi. Jadi ya, tetap kami dukung itu dengan program-program kami juga dari dana OSIS ini kan kami memberikan bantuan sarana-prasarana pendukung kelompok-kelompok usaha ini. Misalnya yang usaha karet, usaha kopi, kami bantu dengan peralatan pengolahan kopi, dengan apa sampai ditumbuk, digiling sampai jadi bubuk kopi.
3: Edison lanjut menjelaskan salah satu program yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kampung adalah pembentukan koperasi Merah Putih yang nantinya akan dibangun di setiap kampung dan distrik di Bovendigul.

0: Ia optimis kehadiran koperasi tersebut dapat menjadi wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha produktif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Selain itu, koperasi Merah Putih juga diharapkan mampu membuka peluang usaha baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat di kampung. Thomas Jamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, sensus ekonomi 2026 segera dilaksanakan. Warga diminta kooperatif. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
2: Badan Pusat Statistik Bovendigul akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 pada 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Seluruh masyarakat diminta berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti menyampaikan sensus ini bertujuan mendata seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil hingga rumah tangga. Petugas BPS akan mendatangi setiap rumah untuk melakukan pencacahan. Tidak ada warga yang akan dikecualikan dalam proses tersebut.
3: Dari bulan Juni, 15 Juni sampai 31 Agustus, kita di BPS punya kegiatan besar yang namanya sensus ekonomi. Jadi kalau beberapa waktu sebelumnya, 3 tahun yang lalu, 2023 itu kita ada sensus pertanian. Nah, tahun ini kita ada sensus ekonomi. Jadi nanti petugas kami akan mencacah ke kampung-kampung semuanya, tidak terkecuali.
2: Ia ingatkan masyarakat untuk tidak menolak petugas yang datang, sebab data yang dikumpulkan akan digunakan untuk kepentingan pembangunan. Selain itu, ia juga meminta aparat kampung membantu memastikan seluruh warga terdata. Hal ini penting agar tidak ada yang terlewat. Jika ada warga yang belum tercatat, masyarakat diminta segera melapor pada aparat setempat. Koordinasi ini penting untuk kelengkapan data. Sensus ekonomi diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi masyarakat di Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemirsa dan pemirsa, Pemkab Bovendigul dorong perubahan pola pikir melalui program statistik. Kembali, reporter Imam Komarudin melaporkan untuk Anda.
2: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong perubahan pola pikir masyarakat melalui program Kampung Cinta Statistik yang dilaksanakan di Distrik Midip Tanah. Hal ini disampaikan staf ahli Bupati Jeffrini Rahua. Menurutnya, perubahan harus dimulai dari diri sendiri, termasuk dalam memanfaatkan data dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai masyarakat perlu lebih terbuka terhadap pembelajaran. Jeffrey menjelaskan statistik tidak hanya digunakan dalam pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Data dapat membantu seseorang memahami kondisi dirinya. Ia mencontohkan terkait kesehatan sebagai bagian dari penerapan statistik sederhana. Dengan memahami pola tertentu, seseorang dapat menentukan langkah yang tepat.
4: Kita kaji segala sesuatu yang terjadi di sini menjadi satu data yang baik, terus gunakan ketika musrembang, sampaikan. Uang pemerintah memang tidak banyak, tapi saya kira pemerintah juga tidak menutup mata akan memperhatikan satu persatu. Di Kabupaten Bovendigul ini ada 112 kampung.
2: Ia juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas hidup secara bertahap. Perubahan kecil yang konsisten dinilai akan membawa dampak besar. Menurutnya, kebiasaan lama yang tidak produktif harus mulai ditinggalkan. Masyarakat perlu beralih ke pola pikir yang lebih rasional dan berbasis data. Program ini diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus motivasi bagi masyarakat untuk berkembang dan mandiri. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, Dishub Bovendigul, data ulang angkutan sungai dan pengemudi demi keselamatan transportasi. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlean.
0: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan melakukan pendataan ulang dan registrasi seluruh angkutan sungai beserta pengemudinya guna memastikan pelayanan transportasi sungai berjalan tertib, aman, dan memiliki data administrasi yang jelas. Kepala Dinas Perhubungan Bovendigul Lusius Apaiman mengatakan, Transportasi sungai memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Bovendigul. Kondisi geografis wilayah yang didominasi aliran sungai membuat masyarakat masih sangat bergantung pada transportasi air sebagai sarana mobilitas dan aktivitas ekonomi. Menurutnya, sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi tetapi juga menjadi urat nadi kehidupan masyarakat serta penghubung antar kampung di berbagai distrik yang ada di Bovendigul.
5: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan melakukan pendataan ulang dan registrasi guna memastikan seluruh angkutan sungai dan river memiliki data yang jelas, tertib administrasi, serta memenuhi aspek keselamatan pelayanan sungai.
0: Lusi selanjutnya mengatakan, pendataan ulang dan registrasi dilaksanakan untuk memastikan seluruh armada angkutan sungai maupun pengemudi memiliki identitas dan data yang jelas, tertib administrasi, serta memenuhi aspek keselamatan dalam pelayanan transportasi sungai. Langkah ini juga dinilai penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi sungai, terutama bagi mereka yang setiap hari memanfaatkan jalur sungai untuk bepergian maupun juga mengangkut hasil usaha dan kebutuhan pokok. Karena itu pihaknya meminta seluruh pemilik angkutan sungai dan pengemudi agar mendukung program tersebut dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada Dinas Perhubungan.
5: Hal ini penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi sungai.
0: Luisis menambahkan pendataan ulang ini pada dasarnya tidak bertujuan untuk menyulitkan masyarakat, melainkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem transportasi sungai yang lebih tertib, aman, dan teratur di Bovendigul. Thomas Yamblen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarkan oleh Radio Asik FM serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Prosatu RRI Bovendigul. Saudara, tingkatkan minat baca sejak dini. Dinas Perpustakaan gelar lomba mewarnai TK Tanah Merah Bovendigul. Kita ikuti laporan Agustina Yuniarsi.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigul menggelar lomba mewarnai tingkat Taman Kanak-kanak Tanah Merah. Kegiatan dipusatkan di Gedung Rehobot dan diikuti 79 peserta dari 13 TK. Tujuan kegiatan lomba ini adalah bagian dari upaya menumbuhkan minat baca dan cinta literasi sejak usia dini. PLT Kadis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul Farudin Isnanto ungkapkan kegiatan lomba mewarnai ini adalah bersama-sama mencoba menggali mengembangkan motorik halus dari anak-anak usia dini dan juga kognitif sosial emosional kemasyarakatannya sekaligus mengembangkan bakat dan potensi anak.
7: Sehingga mohon maaf, ini kami pesan khusus pada pendamping guru-guru PAUD dan TK, di mana anak mulai diarahkan dan bisa diketahui.
6: Kiranya anak-anak usia dini harus digali dari kecil potensi mereka. Kreativitas anak usia dini dan menumbuhkan budaya literasi sejak dini dengan cara yang menyenangkan sehingga anak terbiasa dekat dengan buku dan perpustakaan. Seperti yang disampaikan, dengan membaca sudah pasti akan membuka pintu jendela dunia. Sama halnya dengan literasi tentu akan menuju masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul memberikan pesan khusus kepada pendamping guru PAUD dan TK agar anak-anak boleh diarahkan dan bisa diketahui sehingga anak-anak ini dari usia dini sudah dapat terarah. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, lomba mewarnai jadi sarana edukatif untuk menanamkan nilai literasi, kreativitas pada anak. Kembali Agustina Yuniarsi melaporkan untuk Anda.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul gelar lomba mewarnai tingkat TKA dan TKB dengan tema Generasi Cerdas Cinta Literasi Bovendigul Mandiri. Kegiatan berlangsung di Gedung Rehoboth Tanah Merah Jumat 8 Mei 2026. Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul Marlinus membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengatakan kegiatan lomba mewarnai tingkat TKA dan TKB merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan literasi sejak usia dini. Perpustakaan daerah sebagai wahana belajar dan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab.
8: Tentu kita ketahui bahwa perpustakaan daerah sebagai wahana belajar dan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, sehat, cerdas, cakap dan kreatif, mandiri serta bertanggung jawab dalam kegiatan lomba mewarnai saat ini. Tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi sarana edukatif untuk menanamkan nilai-nilai literasi dan kreativitas kepada anak-anak kita, untuk melatih motorik halus anak, kognitif, sosial, emosional, kreativitas anak usia dini, dan menumbuh kembangkan budaya literasi sejak dini dengan cara menyenangkan sehingga anak-anak terbiasa dekat dengan buku dan perpustakaan.
6: Kegiatan lomba mewarnai ini tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi sarana edukatif untuk menanamkan nilai-nilai literasi dan kreativitas pada anak-anak. Melalui kegiatan lomba mewarnai ini bertujuan untuk melatih motorik halus anak, kognitif, sosial, emosional, kreativitas anak usia dini, dan menumbuhkan budaya literasi sejak dini dengan cara yang menyenangkan sehingga anak-anak terbiasa dekat dengan buku dan perpustakaan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, sebanyak 13 TKS Tanah Merah mengikuti lomba mewarnai. Kita ikuti laporan Agustina Yuniarsi.
6: Lomba mewarnai tingkat TKA dan TKB dengan tema Generasi Cerdas Cinta Literasi Bovendigul Mandiri berlangsung di Gedung Rehoboth Tanah Merah Jumat 8 Mei 2026. Kepala Seksi Pelayanan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul Inawati Tadius menyampaikan sesuai Undang-Undang Nomor 20, Nomor 23 dan Nomor 43 untuk melatih motorik halus, mengembangkan kreatif dan mengembangkan ekspresi anak usia dini, serta mendorong minat baca dan kecintaan umum, menjalin kolaborasi antara lembaga pendidikan masyarakat dalam penguatan pendidikan anak usia dini, menumbuh kembangkan kecintaan akan perpustakaan sebagai gudang ilmu, menjadi daya tarik anak-anak dan masyarakat.
9: Dengan jumlah sekolah 14 sekolah, namun yang hadir pada saat ini adalah 13 sekolah, jadi satu sekolah absen. Dengan jumlah peserta 79 peserta. Harapan kami lewat kegiatan ini, gerakan literasi di Kabupaten Bovendigul semakin berkembang dan maju.
6: Peserta yang mengikuti lomba mewarnai terdiri dari anak PAUD yang berasal dari sekolah PAUD Kota Tanah Merah dengan jumlah sekolah ada 14 sekolah. Namun satu sekolah tidak mengikuti lomba mewarnai dikarenakan ada halangan sehingga hanya 13 sekolah saja dengan jumlah peserta sekitar 79 peserta. Semoga kegiatan lomba mewarnai menjadi pemicu semangat bagi generasi cerdas yang cinta literasi di Kabupaten Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan saudara, sekian warta berita daerah pagi ini. Produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Yusufina Komeap dan Arul dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baiklah pendengar, di mana pun Anda berada, pastikan Anda terus bersama kami usai penyampaian warta berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.
2: Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan Januari hingga April 2026. Filipina mengingatkan ASEAN tentang dampak jangka panjang guncangan global. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Informasi mancanegara, Presiden Filipina Ferdinand Marcos peringatkan ASEAN tentang dampak jangka panjang guncangan global. KTT ASEAN ke-48 di Filipina. Ia menyoroti bahwa konflik geopolitik dan gangguan ekonomi yang sedang berlangsung akan tetap terasa, bahkan setelah ketegangan mereda. Informasi dari dunia olahraga, Putra Tri Ramadhani berhasil lolos di babak kualifikasi Lead Putra dalam ajang World Climbing Series Fujian Tiongkok. Ia sukses bertengger di peringkat keempat dan mencapai di jalur satu. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Lembaga Penjamin Simpanan LPS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga di tengah tekanan global. Aldana melaporkan selengkapnya.
3: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan simpanan nasabah perbankan nasional masih aman hingga Maret 2026. Cakupan rekening yang dijamin LPS bahkan tetap berada di atas 90%, baik untuk bank umum maupun BPR dan BPR Syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Anito Manyu mengatakan kondisi perbankan nasional masih cukup stabil. Dana pihak ketiga tumbuh 13,57% secara tahunan, kredit meningkat 9,6%. LPS juga mencermati tren penurunan bunga simpanan perbankan yang mulai terjadi secara bertahap. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan mendorong penurunan bunga kredit.
4: LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
3: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar modal Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membuka data kepemilikan saham hingga level 1%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik. OJK juga memperluas klasifikasi data investor dari 9 poin menjadi 39 poin informasi.
5: Ini harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Masuk bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7.057,11, sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara mantulik.
3: OJK menilai langkah pembenahan ini akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Meski mulai diakui, pasar masih berpotensi mengalami penyesuaian sementara di tengah proses perbaikan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan sejak Januari hingga April 2026 yang salah satunya akan digunakan untuk stabilisasi tukar rupiah. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
7: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
6: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the clock.
7: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau Surat Utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
8: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensi cuma itu menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mampu mengendalikan inflasi di bawah rata-rata nasional dengan memantau kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk rutin menyelenggarakan gerakan pangan murah. Iin Nurfahraini melaporkan informasi selanjutnya.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan inflasi ketika Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN bisa di bawah rata-rata nasional saat ini. Secara year on year 2,42% untuk nasional, sedangkan inflasi Sulsel pada April secara year on year 2,68%. Dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID telah melakukan rapat koordinasi bersama dan disepakati inflasi Sulsel bisa di bawah nasional. Nah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, pemicu inflasi sangat konvensional sejak dulu, dengan beberapa komoditi sebagai penyumbang selain cabai rawit, ada juga dari sektor perikanan seperti cakalang, tongkol, dan tuna. Selain itu, ia mengaku heran komoditi beras masih menjadi salah satu pemicu inflasi. Artinya ada anomali padahal jika berbicara produksi beras, sangat melimpah, tapi bisa menjadi pemicu kemudian ada juga emas, skincare, dan tarif listrik. Untuk mengatasi komoditi menjadi penyumbang inflasi, Jufri Rahman menyebutkan solusi yang bisa dilakukan seperti gerakan pangan murah atau operasi pasar murah.
10: Gerakan pangan murah, intensifkan, kemudian operasi pasar, turun semua, Bulog buka seluas-luasnya penyediaan minyak kita. Untuk rakyat, semakin sering kita bikin GPM, semakin banyak barang di pasar, berlaku di pasar, kan? Kalau supply lancar apa, harga tidak akan bergerak. Namanya juga ikhtiar. Selalu berharap yang terbaik, tetapi Anda harus bersiap untuk yang terburuk, karena kan pasar itu dikendalikan oleh namanya impulsiven.
9: Jufri Rahman optimis inflasi ini bisa terkendali dengan kerja-kerja dari TPID, seluruh kabupaten dan kota. Jika terjadi lonjakan harga menjelang HBKN adalah lumrah, yang penting tidak ekstrim dan signifikan. Asisten Dua Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andi Darmawan Bintang menjelaskan, dalam rapat yang dilaksanakan ada beberapa catatan dalam mempertahankan laju inflasi di bawah nasional 2,5% menghadapi Idul Adha.
11: Namanya data dan informasi dan medis terkait, insya Allah bahwa kita itu bisa mempertahankan laju inflasi masih di bawah tingkat nasional 2,5% plus 1. Kemarin terakhir untuk bulan April itu 2,65, artinya kita masih di bawah rata-rata inflasi nasional. Nah, ini yang kita temukan tadi, mungkin masih ada perbedaan data, kemudian bagaimana mereka juga melaporkan hasil yang ada di daerahnya berbeda-beda.
9: Terkait dengan daerah inflasi tinggi, Darmawan Bintang menyatakan pihaknya mendorong agar pelaksanaan perdagangan antar daerah. Sejauh ini ada 4 kabupaten dan kota yang sudah bekerja dalam perdagangan antar daerah. Dari Makassar, Iin Nurfarah. Ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Gubernur Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi antrean pengisian BBM di SPBU yang setiap hari bertambah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Isi Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM.
14: Pengendara ojek online mengeluhkan masih terjadi antrian panjang pengisian bahan bakar minyak atau BBM di semua SPBU di Kota Palangkaraya. Salah seorang pengendara ojek online, Syed Malik, menilai kondisi tersebut menandakan adanya hal yang tidak beres dalam distribusi maupun pelayanan BBM di lapangan, karena hingga saat ini antrian panjang di semua SPBU di Palangkaraya masih terus terjadi bahkan bertambah panjang. Selain itu, antrian panjang juga menyebabkan kemacetan di sekitar areal SPBU. Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap distribusi BBM agar antrian panjang tidak terus terjadi dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik.
13: Isi Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM. Antrinya lumayan lama udah. Belum lagi di sana. Panjang. Jadi, kira-kira ini ada yang janggal. Selamat di hari ini, BBM sangat-sangat langka. Kami sebagai masyarakat biasa sangat terdampak. Kalau terus berurang di satu minggu, kemungkinan akan mati ekonomi Palangkaraya ini. Tolong Pak Gubernur, Pak Wali Kota, ditindaklanjutilah hal-hal seperti ini. Tolong tegas apa yang terjadi sebenarnya.
14: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran meminta penjelasan kepada Pertamina terkait dengan antrian panjang yang terjadi di semua SPBU saat ini. Lantaran berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa stok BBM di Kalimantan Tengah aman dan mencukupi, namun tetap saja terjadi antrian panjang bahkan di wilayah Kalimantan Tengah.
15: Ya, dimohon tenang ya. Yang subsidi masih harusnya mencukupin. Nah, kami meminta kepada pihak berwajib yang kasih ampun yang penimbun maupun kami, kalau itu ranah kami, pasti kami akan akan menutup SPBU itu, ya kan? Ini ada permainan orang dalam atau luar bekerja sama semuanya. Tapi oknum-oknum yang ada di sekitar itu, ya.
14: Pertamina mengklaim bahwa stok untuk Kalimantan Tengah, khususnya Kota raya masih aman sehingga tidak ada kelangkaan. Pihak PT Pertamina Patraniaga wilayah Kalimantan Tengah menyebut situasi yang terjadi saat ini karena kenaikan konsumsi dalam waktu yang bersamaan akibat panik buying lantaran terpancing isu dari luar. Namun pihak Pertamina berjanji akan segera menormalkan situasi ini agar secepatnya antrian panjang di SPBU tidak kembali terjadi dan kapan perlu akan menambah stok BBM di sejumlah SPBU yang ada di Kota Palangkaraya. Agak jaya biasana melaporkan.
12: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan penanganan korban insiden kecelakaan bus antar lintas Sumatera atau ALS dengan truk tangki dapat teratasi dan mulai dilakukan identifikasi korban hingga memberikan bantuan. Ilham Daulay melaporkan selengkapnya.
16: Yang paling utama, misalnya kita identifikasi dulu.
17: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan penanganan korban akibat insiden kecelakaan bus ALS yang menabrak truk tangki sehingga mengalami kebakaran di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan agar dapat berjalan dengan baik, dimulai dari proses identifikasi korban hingga bantuan. Harapan ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, saat mengunjungi kantor PT ALS di Jalan Sisingamangaraja. Bobby Nasution mengatakan ia ingin memastikan bahwa korban kecelakaan yang belum identifikasi agar segera secepatnya teridentifikasi. Selain itu, ia juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut membantu untuk mengidentifikasi korban kecelakaan tersebut.
16: Korban yang kecelakaan yang belum teridentifikasi, bagaimana bisa segera teridentifikasi? Kita juga sudah koordinasi dengan Pak Gubernur Sumsel menyampaikan untuk seluruh keluarga korban yang mau mengidentifikasi keluarganya yang akan melakukan tes DNA dan para keluarga korban yang mau melihat di sana, itu dari pemerintah Provinsi Sumsel akan membantu baik biaya ataupun akomodasinya untuk benar-benar memastikan keluarga korban kecelakaan fasilitasnya baik dari Medan ataupun dari kabupaten lain bahkan yang ada di luar Sumatera Utara karena ngambilkan rutenya dari Semarang, itu ALS memberikan fasilitas yang pasti untuk para keluarga korban kecelakaan.
17: Ia menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara proses identifikasi korban kecelakaan dapat terlaksana dengan baik serta pihaknya dari Pemprov Sumut juga akan terus membantu.
16: Yang sekarang paling utama misalnya kita identifikasi dulu karena ada yang belum bisa teridentifikasi karena kalian tahu kecelakaannya dengan kendaraan yang muatannya mudah terbakar. Ya. Yang sudah menyampaikan saja kompensasi yang bisa diterima dan apa yang dari ALS dan dari kami pemerintah provinsi siap
17: mensupport. Sementara itu, anggota DPRD Sumut Jumadi menyoroti persoalan insiden kecelakaan di jalan. Ia mengakui bahwa kecelakaan di jalan juga bisa disebabkan kondisi jalan yang rusak ataupun kondisi armada yang kurang baik yang masih beroperasi.
18: Jadi dengan kejadian ini kan ada penyebabnya. Mungkin akibat daripada kelalaian daripada pengemudi sendiri atau dengan infrastruktur yang mungkin tidak layak atau kurang baik. Tentu bagi pemerintah, bagaimana mereka juga bisa memfasilitasi terkait dengan masalah kendaraan yang layak jalan atau tidak, kan gitu kan.
17: Insiden kecelakaan ALS dan truk tangki ini menelan korban. Sebanyak belasan orang penumpang yang meninggal dunia, termasuk dari warga Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
12: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UI, Chandra Yoga Aritama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
19: Itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat.
20: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
19: Itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan tujuan nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
20: Sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
0: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
20: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan jadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dalam persidangan di Tipikor Jakarta menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Pama Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
21: Yang tadi Pama 1 itu ada sekitar 868 miliar, Beda Subur itu 600 miliar, Benih-benih Utama Bidigu itu 2,3 triliun.
22: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Suni. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
21: Untuk Palma 1 luas 10 kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Gerida Subur 6.132 hektar 0,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun. Dan PT Tanah Tani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000
22: Sementara itu ahli hukum pidana Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidaknya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
23: Tanggung jawab dalam konteks itu apakah dia tidak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi tipikor ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli?
24: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi perlu saya sebutkan bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang sering dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
22: Menurut Taufik, menjawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun @rriprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: Over it, Beckenbauer, little chip, oh, a great save! What a magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer!
4: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
5: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention, Yashin.
6: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку ворота советской команды.
7: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
8: And force another fine save from Yashin.

Terus bersama kami di 90.3 MHz Program Satu Radio Republik Indonesia Bovendigo. Pukul 7.35 menit waktu Indonesia Timur, pendengar setia RRI ya. Baru usai kita ikuti, kita simak bersama penyampaian warta berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur. Ya, nanti berita selanjutnya Anda akan ikuti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi di ulang weekend Anda, di akhir pekan Anda yang pasti selalu bahagia. Apapun kegiatan-kegiatan Anda, momen-momen terbesar Anda ya di hari ini juga bisa Anda jalani, Anda lewati dengan penuh ketenangan, kenyamanan dan juga kebahagiaan. Yang pasti tidak mengusik suasana di sekitar tempat tinggal Anda. Yang pasti aman dan juga tetap terkendali. Yang mendiami 20 distrik, 112 kampung, selamat pagi. Semangat pagi juga untuk Anda. Sebagai hari Sabtu ini Anda dapat mengisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan juga dapat menghasilkan hasil yang maksimal bagi Anda dan juga keluarga Anda. Dinikmati bersama di akhir pekan ini. Oke, kami masih terus hadir dengan hiburan-hiburan, informasi-informasi terkini terupdate dan terpercaya yang akan terus kami bagikan dari portal resmerere.co.id. Ya, nanti pukul 8 kami hadirkan juga informasi perakiraan cuaca dari BMKG Tanah Merah, tentunya dengan petugas perakirawan yang bertugas pagi ini.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di 90.3 MHz. Kembali dengan informasi-informasi seputar Piala Dunia, yang mana Stadion MetLife berbenah, rumput baru siap sambut laga besar. Ya, pendengar, dari Jakarta dikabarkan pemasangan rumput di Stadion MetLife New Jersey telah mulai dilakukan. Stadion ini akan menjadi lokasi untuk 8 pertandingan Piala Dunia 2026, termasuk babak final pada 19 Juli. FIFA menggunakan dua jenis rumput di Piala Dunia yang terdiri dari 104 pertandingan. Akan ada 11 stadion yang digunakan di Amerika Serikat, 3 di Meksiko, dan 2 di Kanada. Rumput Bermuda akan digunakan di venue yang bercuaca hangat, di antaranya adalah Etihad Rutherford, Guadalajara, Kansas City, dan Missouri. Sementara campuran rumput perennial San Kentucky Bluegrass digunakan di stadion indoor atau yang bercuaca dingin. Di antaranya di Arlington, Atlanta, dan Foxborough. Rumput stadion dan lapangan latihan telah lebih dulu dipersiapkan 10 bulan sebelumnya. Menurut FIFA, pemasangan rumput di MetLife menggunakan 600 roll rumput yang tumbuh di Carolina Utara. Sepanjang 18 sampai 24 inci pasir telah dipasang bersama performoid. Pasir tambahan juga digunakan di antara lembaran rumput. Stadion MetLife adalah kandang untuk klub football Amerika dan New York Giants. Biasanya stadion ini menggunakan rumput artifisial. Selain pemasangan rumput, sekitar 1.740 bangku penonton juga dibelikan untuk memperlebar ruang tepat pada saat tendangan sudut. Ya, pernah ada informasi seputar Piala Dunia ya, yang mana Stadion MetLife berbenah, rumput baru siap sambut laga besar.

0: Muti Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
2: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
1: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
2: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
1: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu.
2: Benar apa?
1: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
2: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
1: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
2: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
1: Oke,
2: deal.
3: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan, justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Terima kasih pendengar di manapun berada, sudah pukul 8:05 waktu Indonesia Timur. Ya, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini bersama petugas perakirawan yang bertugas di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Sebelumnya, kita dengarkan pesan berikut ini.
1: Anda mendengarkan info BMKG

0: Iya, saudara pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian perakiraan cuaca bersama petugas perakiraan dari BMKG. Ya, pagi ini sudah terhubung bersama Bung Ayomi akan melaporkan terkait informasi cuaca pagi ini. Halo, selamat pagi Bung Ayomi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Iya, silakan laporan perakiraan cuaca pagi ini.
1: Baik, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah pada hari Sabtu 9 Mei 2026 yang diperkirakan umumnya berawan hingga terdapat hujan dengan intensitas ringan dengan detail waktu perkiraan cuaca sebagai berikut. Dimana pada pagi hari ini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hari cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam hari cuaca diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk dini hari cuaca diperkirakan terjadi hujan lokal atau hujan yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini, yaitu yang pertama ada suhu udara yang berkisaran antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan yang berkisar antara 68 hingga 98% serta untuk arah angin yang dominan bergerak dari arah timur menuju utara dengan kecepatan mencapai 15 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga Bung Ayomi, perakirawan cuaca dari meteorologi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah. Iya, saudara, kami masih terus ada dengan informasi-informasi terkini terupdate dan terpercaya yang mana dari portal resmi.co.id kami terus hadirkan untuk Anda.

0: Alen, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Oi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
2: Yeay! Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai dari diri sendiri.
6: Lingkungan bersih, hidup sehat.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendengar, menghadiri jamuan makan rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup dengan sesuatu yang manis. Sepotong kue, puding lembut, atau semangkuk es krim. Ya, itulah yang kita kenal sebagai hidangan penutup atau dessert. Istilah dessert berasal dari bahasa Prancis servir, yang artinya membersihkan meja. Dikutip dari laman historia.id, sebelum abad ke-17, jamuan makan di Prancis menyajikan semua hidangan, dari pembuka sampai penutup secara bersamaan di atas meja. Belum ada konsep hidangan penutup yang muncul belakangan. Baru pada abad ke-17, makanan manis mulai disajikan secara terpisah di akhir makan, dan sejak itulah muncul istilah dessert. Namun, makanan itu tak selalu disajikan untuk dimakan, karena gula sangat mahal dan langka. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa memilikinya. Gula malah sering diubah menjadi pahatan cantik yang mewah hanya untuk dikagumi, bukan disantap. Kebiasaan mewah ini perlahan berubah setelah revolusi Prancis pecah. Makan besar bergaya boros digantikan oleh sistem penyajian satu persatu seperti yang umum kita temui sekarang. Dari sinilah dessert mulai menjadi sajian wajib setelah

Terima kasih pendengar di Bovan Liga, baik yang dimana saja Anda berada. Anda masih bersama kami di 90.3 MHz. Kami yang bertugas masih terus menemani dan juga memberikan informasi-informasi terupdate, terpercaya, dan terakurat ya dari portal resmi rri.co.id. Tanda waktu sudah menunjukkan pukul 8:35 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk semua warga masyarakat Bovan Digul ya, yang ada di 20 distrik, 112 kampung juga. Senantiasa terhibur ya, dan makin lancar kegiatan-kegiatan Anda di pagi ini. Ya, semoga apapun yang Anda jalani, Anda akan lewati bersama juga. Semoga tetap terjaga dan juga terpantau dengan baik. Ya, saudara, perkuat pengawasan Kemendikdasmen buka aduan kecurangan SPMB. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meminta masyarakat aktif melaporkan pelanggaran seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Langkah itu dilakukan memperkuat pengawasan penerimaan murid baru secara nasional. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar Non Formal dan Informasi Kemendikdasmen, Gogot Soeharwoto, memastikan aduan masyarakat akan ditindaklanjuti. Laporan diteruskan kepada Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah terkait. Kemendikdasmen juga menegaskan bahwa praktik jual-beli kursi tidak diperbolehkan dalam SPMB. Pemerintah siap menurunkan tim investigasi apabila ditemukan bukti pelanggaran. Ya, pendengar, itu informasi perkuat pengawasan Kemendikdasmen buka aduan kecurangan SPMB. Oke, semoga menjadi informasi kita jauh-jauh hari ya, sebelum mendekati tahun pelajaran baru ya, tentunya tahun ajaran baru 2025-2026 yang mana akan dilewati bersama ya, tentunya di bulan Juni mendatang. Oke, saudara pendengar, informasi-informasi lain juga masih terus kami bagikan ya, dengan berbagai informasi yang kami juga rangkum ya, dari informasi-informasi daerah Bovan Digul juga ya, yang mana terkait dengan toko masyarakat Bovan Digul, aja kepolisian tegakkan aturan disiplin sesuai undang-undang bagi masyarakat yang melakukan keonaran di tanah merah akibat miras. Iya, pendengar, di Bovan Digul dan sekitarnya, raut wajah kekesalan muncul dari salah satu toko masyarakat Bovan Digul, Nobartus Wagi, anak asli tanah merah yang sempat dihadang oknum masyarakat yang sedang dipengaruhi miras. Ia secara tegas juga minta Kapolres Bovan Digul selaku pimpinan kepolisian di Bovan Digul ya, agar segera melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku penjual miras dan juga oknum masyarakat yang melakukan tindakan keonaran di tengah masyarakat untuk ditindak tegas tanpa pandang bulu, sehingga di situasi keamanan di Bovan Digul aman dari orang mabuk. Menurutnya, aturan undang-undang sudah jelas bagi yang minum dan membuat

keonaran dapat ditindak tegas. Karena itu ia minta agar polisi harus tegas terhadap masyarakat yang mengganggu ketertiban masyarakat lain. Ya pendengar, itu informasi juga untuk kita ketahui bersama, yang mana salah satu tokoh masyarakat Bovendigo yang merupakan anak asli Tanah Merah ya, Bapak Norbertus Wagi juga menyampaikan kekesalannya karena tingkah laku masyarakat ya, dalam hal ini juga mungkin masyarakat yang sedang ataupun dipengaruhi oleh alkohol atau minuman keras ya, sehingga terjadi pemalangan yang juga ditemukan oleh kakak Norbertus Wage sendiri, dan ini juga menjadi perhatian dan juga ini bisa di upayakan ya, bagaimana untuk bisa menyelesaikan persoalan ini ataupun lebih lagi perhatian penuh atau perhatian serius dari pihak keamanan untuk mengamankan situasi keamanan di Kabupaten Bovendigul, terkhususnya juga di titik-titik tertentu yang selalu hadir para pemuda-pemudi kita juga yang selalu dipengaruhi minuman keras. Oke, agar bisa ditertibkan. Ya, saudara pendengar, masih dengan informasi-informasi lainnya juga kami terus hadir dengan lagu-lagu yang kami sudah siapkan menemani Anda. Tinggal aku sendiri ya, dan Noah menemani Anda.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 90.3 MHz. Waktu menunjukkan pukul 8.57 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita pagi ini juga masih terus terjalin ya, yang mana juga nanti akan dilanjutkan kebersamaan kita dengan para petugas selanjutnya dari pukul 9 hingga pukul 14 siang nanti. Ya, pendengar di Kota Tanah Merah dan sekitarnya, kami juga masih terus hadir ya, menemani pagi hari Anda. Yang pasti suasana libur ini Anda dapat menjalankan kegiatan-kegiatan bersama keluarga ya, baik itu di rumah ataupun juga Anda yang saat ini mengunjungi keluarga Anda di distrik-distrik ya, ataupun juga Anda yang sudah punya schedule untuk melakukan perjalanan jauh dari Boven Merauke dan melakukan perjalanan keluar Papua juga ya, kami ucapkan selamat pagi, semangat pagi. Semoga perjalanan Anda bisa dilalui dengan baik, aman, lancar. Bagi Anda juga yang melakukan kegiatan-kegiatan di hari ini, semoga selalu diberikan kemudahan-kemudahan ya, dan juga semua kegiatan dari awal, pertengahan hingga akhir bisa berjalan dengan maksimal. Oke, saudara pendengar di manapun Anda berada, kami bagikan satu informasi untuk kita bersama ya, sebelum kita ikuti warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 RRI Jakarta, yang mana Menkes ubah aturan kerja dokter internship. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah serius membenahi tata kelola pendidikan profesi dokter dari hulu ke hilir. Pembenahan mencakup pengaturan jam kerja, fungsi dokter internship, serta skema remunerasi yang lebih jelas. Ia menjelaskan pemerintah menetapkan batas maksimal jam kerja dokter internship 40 jam per minggu dan melarang praktik pemadatan jam kerja dalam beberapa hari. Menurutnya, pola kerja yang menumpuk hingga belasan jam dalam sehari berisiko mengganggu kesehatan peserta internship dan menurunkan kualitas layanan. Ya, pernyataan itu Menkes ubah aturan kerja dokter internship ya, yang juga kami bagikan untuk Anda pagi ini. Ya, pendengar, informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya ya, masih terus hadir nanti ya, bersama penyiar selanjutnya ya, di Lintas yang Boven Digel. Mbak Lisa akan menemani, dan kami yang bertugas di pagi hari ini, saya Ina, mengucapkan terima kasih. Kami ucapkan selamat berakhir pekan dan kami mohon undur dari ruang dengar Anda. Selamat pagi untuk semuanya, dan kita ikuti penyampaian warta berita Sentral bersama Pro3 RRI Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
1: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nun Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
4: Sementara itu Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa.